0: Mereka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti, memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pagi ini kami juga perbarui informasi dari reporter kami terkait dengan informasi pasar dan ekonomi. DPKUKMP Kota Palangkaraya memberikan suntikan modal bagi para pelaku usaha sebagai upaya untuk pengembangan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya. Ayu.
1: Ya, selamat pagi dan selamat pagi semuanya untuk para pendengar Pro3 RRI Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP terus menjalankan berbagai program untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya melalui program Kredit Keren yang memberikan suntikan modal bagi pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, Kepala Bidang UMKM dari DPKUKMP Kota Palangkaraya, Rahmanita, mengatakan Kredit Keren merupakan kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan PT Bank Kalteng untuk mendukung produktivitas pelaku UMKM. Dalam program ini, pemerintah Kota Palangkaraya menanggung bunga pinjaman sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya angsuran yang lebih rendah.
2: Melalui program ini, bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu sebesar 5%, dan debitur atau pelaku usaha mikro kecil menengah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Sementara itu, pendengar Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Bintang Jaya Itah, Raden Roro Indah Kusumasuti turut mendukung pengembangan UMKM di Kota Palangkaraya melalui pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas promosi usaha. Dan dalam program Kredit Usaha Keren ini, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 1 tahun hingga 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk meningkatkan produksi kayu manis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh. Desman.
3: Ya, Bupati Kerinci Munadi terus mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan juga mengembangkan budidaya kayu manis ataupun kulit manis ataupun kersiapera sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan daerah Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci menegaskan bahwa kayu manis bukan hanya sekedar warisan tradisi bercocok tanam secara turun-temurun, melainkan aset ekonomi strategis yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dalam keterangannya, Bupati Kerinci menyampaikan optimismenya terhadap prospek komoditas ini, mengingat sebagian besar kebutuhan kayu manis dunia disuplai dari wilayah Provinsi Jambi dengan yaitu Kabupaten Kerinci sebagai salah satu produsen utamanya. Potensi ekonomi yang dihasilkan dinilai sangat besar untuk menopang kesejahteraan warga setempat. Berikut pernyataan dari Bupati Kerinci.
4: Kita berencana berusaha sampai ke 1.700. Dengan ketinggian tersebut ada beberapa potensi. Salah satunya ada kayu manis yang sudah lama dikenal di Kabupaten Kerinci, yang sudah sukses ekspor. Intinya kita ingin mencapai ini, bahasanya di Kabupaten Kerinci masih berkelanjutan untuk memproduksi kayu manis itu.
3: Bupati juga mengingatkan pentingnya menerapkan pola tanam yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan sehingga pembukaan lahan kayu manis tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan TNKS ataupun Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dengan semangat gotong royong dan juga pemanfaatan lahan secara optimal, berkelanjutan budidaya kayu manis diharapkan dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Kerinci dan juga generasi ke generasi. Dari Sungai Penuh Provinsi Jambi, Muhammad Isman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Capstone Project Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan mendorong pengembangan potensi lokal melalui ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari Tanjung Pinang. Garda.
5: Baik, mendengar RRI Pro3 di mana saja Anda berada, program custom project melalui Ekang Green Village, Desa Ekang Ancolai, Kabupaten Bintan. Jadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Kerti Bintan, Jumat siang kemarin. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya, pertanian, dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para investor lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Academy tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village perwakilan Provinsi Kepri.
6: Seorang inovator, seorang penggerak dan pemimpin lokal seperti Pak Jatmiko yang menggerakkan ekonomi lokal dengan pawakan budaya. Dan itu perlu suatu apresiasi. Ya, kami sebenarnya memberikan apresiasi penghargaan dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikan.
5: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik Rumah Kerti Bintan, Jatmiko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Ancole mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Pengembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah kembali menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
7: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi di mana sirkular ekonomi adalah putaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbah yang kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
5: Ke depan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa. Niko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat Ekang Ancolai dan dapat diikuti oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Kabupaten Bintan, Pada Ramadan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran, tren solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina menyiapkan klaster SPBU. Selengkapnya dilaporkan Edwin Masud dari Makassar.
8: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan, khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin dalam pertemuan bersama Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, menyebut kondisi antrian BBM di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan dan pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
9: Hal yang kita bahas secara bersama, yang pertama adalah bahwa kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang lain. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada kluster yang kita bangun dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar.
8: Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pautere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
10: Untuk produk gas oil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, ganjil genap juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait cluster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain tadi disampaikan Pak Wali juga ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan.
8: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari Makassar, Edwin Mas'ud Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security atau WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, serta aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, harga ikan segar di pasar sentral Sanggau naik. Hal ini dipicu dari terbatasnya pasokan akibat gangguan distribusi BBM. Selengkapnya dilaporkan Rohma Wulandari dari RRI Sanggau.
3: Harga ikan segar di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat keterbatasan pasokan dan kendala distribusi bahan bakar minyak. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut maupun air tawar. Pedagang ikan di pasar sentral Sanggau, Ngatiman, menyebut harga ikan nila naik dari Rp45.000 menjadi Rp48.000 per kilogram di tingkat agen. Sementara itu, harga ikan tongkol dari Rp45.000 sekarang sudah mencapai Rp52.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada ikan sarden dan ikan gembung di tingkat eceran. Ia menjelaskan untuk pasokan ikan air tawar berasal dari daerah lokal, sedangkan ikan laut dipasok dari Mempawah dan Pemangkat yang kini mulai langka akibat terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi BBM.
4: Kenaikannya sangat signifikan ya, dari harga kayak contohnya kayak nila dari 45 sekarang udah 48 untuk harga agen ya. Untuk tongkol dari 45 modal sekarang sudah 52, jadi naiknya sangat signifikan. Intinya dari kenaikan ini, satu, barang langka ya, yang pertama ya. Yang kedua, mereka untuk masalah BBM kan memang agak susah ya. Nah, itu terutama dua dampak itu lah, dua poin itu yang bikin harganya makin naik. Kalau pembeli ya ada penurunan ya dengan kenaikan harganya, paling tidak 20% itu ada penurunan lah.
3: Ngatiman menyampaikan, kenaikan harga ikan turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali stabil, sehingga distribusi ikan kembali lancar dan harga dapat kembali normal. Sementara itu, warga Sanggau, Sari, juga mengeluhkan kenaikan harga ikan segar di pasar sentral Sanggau. Ia mengaku lebih memilih mencari alternatif lauk-pauk lainnya yang lebih murah.
5: Untuk kenaikan harga ikan cukup terasa Mbak ya. Kami berharap harga yang terjangkau supaya kebutuhan lauk pauk keluarga tetap terpenuhi. Kalau harga ikan sarden kan biasanya dari Rp40.000, tapi sekarang tuh udah naik jadi Rp45.000 per kilonya.
3: Sari berharap harga ikan segar dapat lebih terjangkau. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah agar harga-harga kebutuhan pokok termasuk harga ikan segar tidak semakin melambung tinggi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendekati akhir September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Kita simak selengkapnya bersama dengan Ayu Citra dari RRISP Kediri.
6: Menjelang akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang beras di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras saat ini aman. Hal itu diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pemenang, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini. Kepastian itu terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP dan juga Bramu yang masing-masing mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64, pasokannya mencapai 1 ton beras.
7: Nggak mesti, tapi ini sekarang 1 ton wonten, sing 64, Bramunya cuma 5 kuintal. Sama SPHP, SPHP 5 kuintal 1 minggu, droppingan cuma 5 kuintal per nama.
6: Sementara itu, demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan perindustrian Kabupaten Kediri, Khairun Nikmah, mengatakan yang membenarkan memang hingga sekarang ini pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman.
8: Dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga beras yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, karena saat ini kan isu beras sedang mencuat ya di tingkat nasional. Tapi dari hasil sidak ini tadi, baik dari hulu maupun hilir, sebenarnya nggak sampai petani sih, ini tadi dari pedagang di pasar maupun retail modern dan di penggilingan, ini tadi kita lihat secara gambaran secara umum kondisi beras secara harga masih sesuai dengan HET.
6: Lebih lanjut, hingga saat ini tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, retail modern, hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini, di wilayah Kabupaten Kediri, harga beras IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogram.
3: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokara terus mendara untuk Indonesia.
2: Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Belu, Nusa Tenggara Timur. Polres Belu pun meningkatkan pengawasan dengan melaksanakan patroli dan menempatkan personel untuk memastikan distribusi BBM berjalan aman dan tertib. Laporan Febi Lede dari RRI Atambua.
9: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Dikatakan patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM termasuk adanya antrean kendaraan di SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM, terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU, berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan kamtipmas.
9: Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
11: Jadi melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
9: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Dinamika olahraga.
12: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
13: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
2: 3. Jelang Dinamika Olahraga Asia pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Saint Lemens tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
1: Body pensieri
2: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
1: 25 menit ha fatto veramente bene.
0: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
0: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
4: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea, nyaku ina jing watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osinangku samerot RRI ae ikatudut lako. Wetoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik ataupun pembahasan yang sudah disiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat siang. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan menemani akhir pekan Anda. Hari ini Sabtu 26 September 2026, kami hadirkan kembali Geliat UMKM Nusantara Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal produk kerajinan anyaman rotan bambu dari Kabupaten Sanggau dan juga ragam kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan kuliner dari Riau. Dan untuk selanjutnya kami juga akan hadirkan di Indonesia Menyapa siang nanti pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-Anak Flores. Nanti akan kami hadirkan bagaimana perjuangan anak-anak Flores untuk tetap belajar di tengah bayang-bayang gempa. Mereka ini tetap berusaha kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasannya. Dan juga sore nanti kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo ke ruang dengar Anda. Anda dapat interaktif untuk menanyakan langsung bersama narasumber kami. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai mengenang Guru Soekarno Putra merawat warisan seni dan budaya Indonesia, di mana Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh penting di bidang seni dan kebudayaan, Guru Soekarno Putra. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Guru mengembuskan napas terakhir pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Dan kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga menutup perjalanan panjang seorang seniman yang selama puluhan tahun dikenal melalui musik, tari, koreografi, pertunjukan hingga pengembangan kebudayaan Indonesia. Nanti akan kami perbincangkan mengenai mengenang sosok Guru Soekarno Putra ini bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami hadirkan juga di ke ruang dengar Anda sore nanti dialog olahraga sore dengan topik bedah evaluasi menakar progres taktik timnas Indonesia usai bungkam Singapura. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi ataupun tanggapan juga selalu kami nantikan, yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kini kami hadirkan video potensi daerah. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak bersama dengan Yusron Al-Fatah dari RRI Madiun.
5: Baik, pemirsa juga mendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
6: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
7: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
6: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal Desa Alas Tuo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
7: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan. Yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak yang kayak kembangan gitu.
8: Berarti benihnya masih asli sini.
7: Asli, ya? Asli.
6: Harga robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
7: Kopi excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko, ya. Ternyata itu namanya kopi excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu mudah. Tapi kalau kopi excelsa sulit sekali metiknya itu.
6: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
9: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu excelsa, kemudian robusta dan arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu excelsa dan robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
6: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
5: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Video potensi daerah lainnya, pendengar, RRI Semarang menggelar aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Tirang. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata terhadap upaya menjaga kebersihan sekaligus kelestarian kawasan pesisir kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
10: Ada 100 orang lebih berpakaian putih secara kompak pagi tadi menjemputi sampah yang ada di Pantai Tirang, mulai dari botol plastik, gelas plastik, sedotan, hingga bungkus makanan. Tidak hanya dari sampah para pengunjung, tetapi juga sampah yang terbawa air laut ke bibir pantai. Kegiatan itu merupakan acara Cinta Lingkungan Bersih Pantai Tirang yang diinisiasi RRI Semarang. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pok Darwis Tambak Harjo Hebat, Pantai Tirang, Dio Hermansah Bakri, yang turut menyaksikan kegiatan itu, menyebut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sangat penting untuk mendukung perubahan kawasan Pantai Tirang yang kini semakin tertata. Menurutnya, Pantai Tirang sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang terurus dan dipenuhi tumpukan sampah. Namun, melalui kerjasama berbagai pihak, kondisi tersebut kini berangsur mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dio juga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan RRI Semarang bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan kebersihan Pantai Tirang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola kawasan secara mandiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sementara itu, Kepala LPPR RRI Semarang, Babang Biana, mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai menjadi wujud kepedulian insan RRI terhadap lingkungan, sekaligus supaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah termasuk sampah plastik dan sampah yang bermuara atau menumpuk di kawasan pantai masih menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Biana menegaskan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menjalankan fungsi edukasi melalui siaran konvensional, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
11: Ini kita bersama-sama karena kita tidak bisa sendiri, bagian dari upaya kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak untuk ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, khususnya bersih pantai di Pantai Tirang Semarang ini.
12: Kami meminta jangan hanya sekali atau dua kali ini, karena kita tidak bisa memikirkan Pantai Tirang ini berpikir sendiri. Ini adalah pemikiran untuk kebersamaan supaya masyarakat Kota Semarang bisa melakukan hiburan di Pantai Tirang. Saya kira seperti
10: dalam kegiatan tersebut, RRI Semarang turut menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta Pok Darwis Tambak Harjo Hebat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Bambang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab. Bersama, Lukis Tiran melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
4: Sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan sebanyak 22 kantung yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Puluhan gerobak memenuhi Gor Saparua Bandung. Tempat olahraga tersebut disulap menjadi pusat wisata kuliner dari sore hingga malam hari. Kita simak selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono dari RRI Bandung.
13: Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video berikut ini.
14: Di tengah Kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga Kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
15: Aja sih, Teh?
16: Hari kemarin kita jajan apa?
15: Bisa.
16: Bisa crispy. Hari ini kita jajan ekonomi yang ini. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
15: Jadi komplit ya makanannya, ya. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ya, ada ya.
16: Betul.
15: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
16: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging.
15: Yang depan. Ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung aja.
16: Cilok-ciloran. Goreng-gorengan ada banyak.
14: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya, Oki yang menjual pisang keju. Dia, warga Bandung, memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
15: Namanya?
17: Dengan Oki.
15: Oki? Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini Pak?
17: Saya udah tahun kedua di Saparua.
15: Udah tahun kedua di Saparua. Nah kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini Pak?
17: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini. Dan sebagian besar pengunjung pun akan banyak kesini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
15: Nggak pernah sepi ya. Nah Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya Pak ya? Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
17: Setuju sih ya, maksudnya orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedes,
15: manis
17: pedes mungkin ya.
15: Oh pedes juga ya?
17: Banyak sih. Terus kan jual juga tahu Pak, sudah ini kan yang pedes.
15: Oke, jadi beda sama istri Pak jual Pak?
17: Betul,
15: sama istri. Oke, siap.
14: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandung, saya ajak Anda untuk ke Jakarta melihat pameran Flora dan Fauna 2026 yang kembali memberikan omset besar bagi para pedagang tanaman hias. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
18: Pameran Flora dan Fauna tahun 2026 kembali hadir di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat hingga tanggal 28 September 2026. Ajang tahunan ini juga menjadi momentum bagi para pelaku UMKM hortikultura untuk mendapatkan atau meraih keuntungan dari ajang tahunan ini. Perhelatan tahunan pameran flora dan fauna atau Flona di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha tanaman hias dan hewan peliharaan. Ajang yang berlangsung hingga Senin 28 September 2026 itu terbukti efektif mendongkrak penjualan para peserta pameran. Sunario, salah seorang pedagang tanaman bonsai, mengaku meraup omset hingga 100 juta rupiah selama berpartisipasi dalam pameran flora dan fauna. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi pendorong utama melonjaknya angka penjualan tanaman hias koleksi Sunaryo. Demikian disampaikan Sunaryo kepada wartawan di lapangan Banteng Jakarta Pusat kemarin.
19: Pak, biasanya kalau satu event, satu sekali ikut Flona itu omsetnya berapa, Pak?
20: Sampai buyar?
19: Iya, ya, sampai selesai.
21: Sampai selesai. Buyar
20: itu, kalau saya ya minimal ya kurang lebih ya 100-an.
18: Pameran yang dapat diakses masyarakat secara gratis itu tidak hanya menyajikan ragam flora, tetapi juga menghadirkan keanekaragaman fauna. Pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis hewan peliharaan seperti ular, kelinci, burung, hingga ikan hias. Daya tarik flora dan fauna tersebut memikat puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, ajang tahunan itu mengajak masyarakat mengenali keanekaragaman hayati Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Mendengar informasi dari Jakarta tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI pada Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
22: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: baru enak.
1: Mulia
2: sekali ya,
1: Daniel.
2: Luar biasa. Tapi aku baru aja
3: diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan generasi muda perlu memperkuat kompetensi dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Yasir Lee mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI, digitalisasi, ekonomi hijau, serta perubahan demografi turut mengubah jenis pekerjaan dan cara pekerjaan dilakukan. Perubahan tersebut juga menuntut generasi muda untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia juga menyampaikan generasi muda perlu membekali diri melalui reskilling dan upskilling. Peningkatan kompetensi itu tidak hanya membantu menghadapi perubahan pekerjaan, tetapi juga membuka peluang untuk memasuki jenis pekerjaan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam penyusunan Jakarta Vision sebagai upaya memperkuat gagasan ekonomi kreatif Indonesia yang berbasis pengetahuan, riset, dan inovasi. Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi diperlukan agar Jakarta Vision yang akan dibawa Indonesia ke tingkat global memiliki fondasi akademis yang kuat. Ia mengatakan Jakarta Vision memiliki posisi yang strategis karena akan menjadi salah satu landasan penyusunan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai ekonomi kreatif dalam sidang Majelis Umum PBB

situasi keamanan dan berbagai cara untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan para pemimpin militer dari ketiga negara telah meninjau situasi keamanan serta ancaman yang dihadapi Arab Saudi dan mengecam keras serangan-serangan yang menargetkan kota Mekah serta infrastruktur sipil dan ekonomi kerajaan tersebut. Para partisipan membahas berbagai cara untuk semakin memperkuatkan kerjasama di antara angkatan bersenjata ketiga negara, termasuk meningkatkan kerjasama intelijen, koordinasi militer dan integrasi kapabilitas dengan tujuan memperkuat daya tangkal serta pertahanan kolektif. Kabar dari dunia olahraga, pendengar, dua atlet Indonesia, Robby Syanturi dan Odekta Naibaho, berhasil menembus posisi 9 besar pada cabur maraton di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang. Mengutip laman penyelenggara, Robby finish di urutan ke-6 kategori putra dengan catatan waktu 2 jam 13 menit 12 detik. Sementara pada nomor putri, Odekta berhasil menyelesaikan balapan di peringkat 9 dengan torehan waktu 2 jam 35 menit 24 detik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik

Indonesia semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu bahwa otak manusia lebih aktif saat kita tidur Indonesia daripada saat kita bangun?
1: Memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak.

0: Ya, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan informasi yang benar dan ada tip kepada masyarakat. Informasi yang berhasil pun dalam kegiatan tersebut, pemateri yang dihadirkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil merupakan narasumber yang berkompeten di bidang perpustakaan, yakni dosen prodi ilmu perpustakaan UIN Aranegri Banda Aceh, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh, Nazaruddin, MPD, MPHD, kemudian dosen prodi ilmu perpustakaan T. Mulkan Safri, masing-masing dari dosen UIN Aranegri Banda Aceh, serta praktisi sekaligus Direktur Aceh Library Consultant ALC, Arkit SIP, untuk memberikan bimbingan dan memberikan informasi terkait dengan trik dan cara penyampaian sumber-sumber informasi dan juga pengolahan informasi serta penyampaian informasi yang diberikan kepada tenaga pustakawan, para guru dan juga pegiat literasi dari Aceh Singkil. Demikian dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai program Tol Laut memberikan manfaat nyata dalam memperkuat konektivitas antar pulau. Laporan Dipo Dwi Perkasa.
2: Program Tol Laut dinilai memberikan manfaat nyata dalam memperkuat konektivitas antar pulau, mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 2 Tahuna, Mayfried Palenewen, mengatakan kepada RRI, program Tol Laut telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, keberadaan Tol Laut tidak hanya mendukung transportasi antar pulau, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah kepulauan melalui peningkatan kunjungan kapal dari berbagai daerah.
3: Nah, khusus untuk Tol Laut itu sendiri di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu sudah berlangsung beberapa tahun yang ada. Kegunaannya itu bisa kita lihat khususnya pengadaan konektivitas antar pulau, transportasi antar pulau. Dengan bertambahnya kunjungan tol laut tersebut, maka semakin banyak juga kunjungan kapal yang melintas di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya, baik dari trayek Surabaya maupun trayek Bitung sebagai feeder.
2: Mayfried menjelaskan Pelabuhan Tahuna menjadi salah satu titik simpul dalam sistem logistik nasional untuk mendukung penyediaan dan distribusi barang bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferawanti M. Masora, mengatakan keberadaan tol laut turut mendukung stabilitas pasokan bahan pokok, penyaluran produk unggulan daerah, serta pengendalian inflasi.
4: Manfaat nyata tol laut di Sangihe itu, yang pertama, stok barang pokok, barang penting, barang lain lainnya selalu tersedia. Jadi distribusi mapoting juga ini kan lancar dengan adanya tol laut. Kemudian harga terkendali walaupun belum sesuai harapan masyarakat. Kemudian produk unggulan Sangihe tadi yang saya sudah sampaikan itu gampang dipasarkan ke Pulau Jawa. Kemudian menghidupkan pelabuhan rakyat. Kemudian yang seterusnya menekan inflasi. Jadi kalau harga stabil di Sangihe, yang pastinya inflasi sulut stabil juga.
2: Meski memberikan manfaat terhadap distribusi dan stabilitas harga, pelaksanaan tol laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Tol laut diharapkan terus diperkuat untuk konektivitas antar pulau, mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, dan dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podio Perkasa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Babat Banyumas digelar selama 3 hari dengan menampilkan dua warisan budaya tak benda asal Banyumas. Laporan Damara Sakti.
5: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah, hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Banyumas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
6: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenalkan lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
5: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
7: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa emis banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
5: Melalui festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI mengingatkan masyarakat akan ancaman serius infodemik atau sebaran hoax yang bergerak lebih cepat daripada bencana alam itu sendiri. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menyebut infodemik menjadi tantangan terbesar yang harus diredam guna mencegah kepanikan berlebihan di lokasi terdampak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
11: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
10: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
11: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
10: Kuliner Nusantara,
11: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
8: Warta Nusantara.
1: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Laporan Anda Kusuma.
12: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsa, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
13: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini apa antivirus ya. Jadi obatnya itu kan sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas. Jadi di lab dulu, nanti hasil labnya apa gitu ya. Nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
12: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
14: Pada manula atau pada orang tua itu kan kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan lain-lain. Apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah gitu.
12: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kesehatan Kemenkes terus memantau perkembangan kasus influenza di seluruh Indonesia, terutama terhadap daerah yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.
15: Kementerian Kesehatan Kemenkes RI terus memantau perkembangan kasus influenza di seluruh Indonesia untuk mendeteksi potensi peningkatan kasus maupun kemunculan varian virus baru. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari, terutama terhadap daerah yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan. Menurut Kunta, apabila terjadi lonjakan kasus yang cukup tajam di suatu daerah, Kemenkes akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, termasuk memastikan kemungkinan adanya virus yang berbeda. Ia menjelaskan, pemeriksaan penyakit dapat mencakup berbagai penyebab, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Khusus untuk influenza, pengujian terhadap virus juga telah dapat dilakukan melalui laboratorium kesehatan. Kunta mengutarakan, tingkat keterisian rumah sakit atau akupansi hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pasien di sejumlah daerah, sebagian besar masih dapat ditangani dengan baik dan tidak seluruhnya membutuhkan perawatan inap.
16: Setiap hari melihat, memonitor kondisi penyakit influenza di seluruh tanah air. Mana yang meningkat sangat tajam, mana yang enggak. Karena biasanya kita sudah tiap tahun kan juga tahu ya, kondisi begitu dia meningkat tajam, itu yang kita cek ada apa di sana. Gitu kan. Kalau itu cek selama ini kita menempatkannya tidak terlalu parah ya untuk influenzanya, dan kita sudah siapkan rumah sakit agar mereka langsung ke rumah sakit untuk ditangani dengan lebih baik.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Bandung memperketat pemantauan penyakit mirip influenza menyusul peningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan dengan keluhan seperti demam, batuk, dan pilek. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pemantauan dilakukan melalui Puskesmas pada Suka yang ditetapkan sebagai salah satu pos pantau penyakit mirip influenza. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan kasus influenza A dan influenza B. Sementara itu, hingga saat ini tidak ditemukan kasus COVID-19 dalam pemantauan tersebut.
17: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas pada Suka. Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas pada Suka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah.
15: Sony menjelaskan influenza A bukan merupakan virus baru di Kota Bandung. Virus tersebut telah ditemukan dan beredar selama bertahun-tahun. Menurutnya, pada umumnya infeksi influenza dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak berbahaya. Karena itu, masyarakat diimbau tidak berlebihan dalam menyikapi informasi mengalami influenza yang beredar di media sosial.
18: Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin,
15: Kadin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Batam terus melakukan upaya deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
18: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang diinisiasi Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
19: Yang pertama itu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
18: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Pentingnya pemeriksaan dini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam, Nurul Iswahyuni, yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
20: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
18: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakir Ban Musaki melaporkan. 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel.
2: Sub Satgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap mengenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26.

0: support visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi menuju negara Vanuatu. Salah satu agenda terbesar adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia, personil Subsatgas Kesenian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam pentas yang akan digelar di 4 negara di Pasifik Selatan nanti. Menurut seorang personil Subsatgas Kesenian yang juga dosen ilmu administrasi negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Rizkia Dwijayanti pada RRI dini hari tadi mengatakan, konsep dari pentas seni nanti adalah kerajaan Mojopahit. Lebih lanjut, Rizkia Dwijayanti mengatakan semua kostum dan pernak-pernik untuk pentas dipersiapkan jauh hari di Surabaya sebelum keberangkatan tanggal 14 September 2026 lalu.
1: Kita beli, kita nyiapin dari Surabaya, kita belanja ini 3 hari lah untuk persiapan pentas ini, mulai dari keris, selendang, mahkota, dan pernak-pernik yang lainnya kita beli di Pasar Belauran. 2 hari kita belanja untuk pentas ini gitu. Jadi emang udah nyiapin dari Surabaya.
2: Kalau pentasnya sendiri temanya apa?
1: Kalau pentasnya sendiri temanya adalah konsepnya adalah kerajaan Mojopahit di bawah kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi yang pada saat itu punya anak yang sudah remaja dan dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota atau crown prince, dan di mana di bawah kepemimpinan Tribuana Tunggadewi itulah Baja Bait mulai punya yang namanya Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang menyatukan seluruh Nusantara.
0: Sementara itu, personil Subsatgas Kebudayaan lainnya yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dowan Widiandono mengatakan kostum yang tengah dicoba adalah kostum Ratu Tribuana.
3: Jadi ini kita sedang merancang pakaian Ratu Tribuana Tunggadewi yang katanya ratu terbesar di Majapahit.
0: Pentas seni yang akan digelar terus dilatih termasuk di Long Room D5 KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk memantapkan penampilan di 4 negara Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
6: Kepala
5: tahun
6: Pusat 2020. Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
5: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan pengusaha mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku kepala unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku kepala bidang bidara

0: dan Batubara, Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan satu orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
2: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.653.737.469.69 rupiah sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
1: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Surya Paloh mengenang mendiang putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra, sebagai sosok kreatif yang memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dan ekonomi kreatif. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
4: Muhammad Guruh Arianto Soekarno Putra atau Guruh Soekarno Putra dikenang sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap seni dan kebudayaan Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh menyebut Guruh sebagai budayawan yang memiliki kekuatan serta talenta besar dalam melahirkan berbagai kreativitas seni. Hal tersebut sampaikan Surya usai melayat ke rumah duka Guruh Soekarno Putra di Jakarta Selatan pagi tadi. Surya mengatakan kiprah Guruh dalam seni dan budaya telah terlihat melalui Suwarna Mahardika. Menurutnya Guruh juga merupakan sosok yang mudah bergaul.
5: Bagaimana sosok Guruh kita kenal sebagai yang lebih syarat dengan budaya ya, sebagai seorang budayawan menurut saya. Kita semuanya barangkali ketika kalian kembali mungkin masa remaja kalian relatif kecil dengan suara Mahardikanya. Dia merupakan sosok yang melahirkan banyak kreativitas dari seni, tari, dan budaya kita.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut guru turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sandiaga mengatakan guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat dirinya menjabat menteri. Ia juga mengenang guru sebagai sosok yang memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian.
6: Jadi kami kehilangan tokoh ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui perannya di suara Mahardika maupun juga di kepartaian. Kita doakan beliau husnul khotimah dan diberikan keempat di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala.
4: Guruh Soekarno Putra meninggal dunia hari ini pukul 4.16 dini hari di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tersebut meninggal dalam usia 73 tahun. Jenazah guru disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan siang ini di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kaligedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kaligedinding menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
8: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib menu telur dalam seminggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
9: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
8: Seperti chicken katsu, seperti
10: apa? Hari ini somai.
8: Somai. Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
7: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
11: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
7: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
3: Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Berikut Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan.
12: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
13: Ya, sederhana, rujukan itu jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
14: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung, ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulung Agung.
12: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
16: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
17: kurang lebih sekitar 2,3
18: 1,1 M
17: kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat, di Kampung Beting. Ya, nah ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diadakan di sini.
16: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
16: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Kepulauan Solomon membahas penguatan kerjasama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas termasuk di bidang perikanan dan pertanian di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga bertemu Sekjen Forum Kepulauan Pasifik untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan

0: yang kita siapkan untuk nasional ya dan korpro. Jadi kita punya agenda dua nanti bulan Januari ya untuk tingkat nasionalnya, dan nanti agenda lagi ada korpro pada tahun 2027 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan sama atlet ya. Karena Sidoarjo ini adalah gudangnya atlet, ini perlu dijaga.
1: Sementara itu Ketua KONI Sidoarjo Raffi Wibisono menegaskan pembinaan akan diperkuat melalui peningkatan kompetisi, pemantauan prestasi, dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan perolehan medali pada Polprov mendatang.
2: Ini bagaimana mengembalikan prestasi ini, karena yang kita ketahui bahwa Sidoarjo ini gudangnya para atlet. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh kota yang lain, kabupaten yang lain. Maka saya harus bisa menjaga atlet-atlet saya dari aspek ya, pembinaannya, dari aspek kesejahteraannya. Biarkan atlet-atlet ini tidak keluar ke kota yang lain.
1: Sidoarjo menargetkan perbaikan posisi pada Porprov Jawa Timur 2027 dengan sasaran minimal sebagai runner-up. Target itu akan didukung melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai

0: Anugerah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kalian dengar tentang Danau Kelimutu? Ini salah satu fenomena alam paling unik di Indonesia. Kenapa ya? Danau Kelimutu terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau Kelimutu punya tiga warna berbeda-beda, merah, biru, dan putih. Ajaibnya, warna-warna ini bisa berubah sewaktu-waktu. Ilmuwan mengungkapkan bahwa perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan gas vulkanik di dalam danau. Tetapi bagi penduduk lokal, setiap warna mempunyai makna tersendiri. Mereka percaya bahwa danau ini adalah tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Danau Kelimutu bukan cuma destinasi wisata, tetapi juga jadi simbol keragaman dan misteri alam Indonesia. Menarik sekali, bukan?
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Ini baru enak.
6: Mulia selalu
7: ya, Dini.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto mendorong penguatan kerjasama antara mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan pelindungan HAM di berbagai negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace, and Security. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, kontribusi masyarakat dalam memitigasi resiko bencana penting dilakukan. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang ini kami akan hadirkan feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-anak Flores. Gempa bumi yang mengguncang Flores bukan hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menyisakan ketakutan bagi anak-anak yang harus kembali menjalani aktivitas belajar. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, ruang kelas kembali menjadi tempat mereka belajar, bermain, sekaligus perlahan membangun rasa aman. Bagi anak-anak Flores, pendidikan tetap harus berjalan, namun di balik buku dan pelajaran yang mereka ikuti, ada kekhawatiran akan gempa susulan dan perubahan kondisi lingkungan yang mereka alami. Di tengah situasi tersebut, semangat untuk terus belajar menjadi bagian dari upaya anak-anak Flores menjaga harapan dan menatap kembali masa depan. Berikut kami hadirkan feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-anak Flores, produksi RRIND.
2: Pelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa suasananya sangat tidak nyaman, karena baru jam 8 lewat, ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu Guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
3: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum. Bencana ini juga mengubah keseharian anak-anak sekolah yang kini harus belajar di tengah keterbatasan dan bayang-bayang gempa susulan. Di Kabupaten Nagekeo, ruang kelas yang sebelumnya menjadi tempat anak-anak untuk menimba ilmu, kini tidak lagi aman untuk digunakan. Sementara di Kabupaten Ende, sejumlah sekolah masih harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran, sekaligus membantu para siswa untuk mengatasi ketakutan yang masih mereka rasakan. Di tengah kondisi tersebut, para guru, orang tua, dan berbagai pihak terus berupaya untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak berhenti. Di SDI Madambake Kabupaten Nagekeo, kegiatan belajar mengajar kini berlangsung di ruang kelas darurat. Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa belum dapat digunakan kembali karena dinilai tidak aman bagi para siswa dan guru. Sejumlah plafon ruangan runtuh, sementara retakan besar terlihat pada bagian dinding dan sudut bangunan. Guru SDI Madambake Francisca Kasih menceritakan bagaimana kondisi tersebut memaksa pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan pembelajaran ke luar ruangan.
4: Gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
3: Di tengah keterbatasan, kepedulian berbagai pihak menjadi harapan bagi sekolah tersebut, para alumni, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat, dan warga komite sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat semata-mata agar anak-anak dapat kembali mengikuti pelajaran. Namun ruang belajar sementara itu belum sepenuhnya memadai. Sejumlah sisi tenda masih terbuka, sehingga aktivitas di luar ruangan kerap mengganggu konsentrasi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Francisca berharap bantuan terpal dapat membantu menutup bagian tenda yang masih terbuka, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung lebih nyaman.
4: Kami masih membutuhkan bantuan, terlebih terpal untuk anak-anak melakukan aktivitas di dalam itu, supaya biar kami di dalam ruangan yang teratur, karena saat ini kami masih ada dalam tenda tapi belum tertutup semuanya, masih ada sisi-sisi yang bolong, sehingga anak-anak, namanya anak-anak sekolah, apalagi kami anak SD ini, kalau ada yang bolong sudah pasti ada yang lalu-lalang, bunyi-bunyi sesuatu, pasti mereka akan hilangnya konsentrasi untuk mendengarkan kegiatan belajar-mengajar dari Bapak Ibu Guru.
3: Bagi warga sekolah, membangun kelas darurat merupakan langkah awal untuk mempertahankan kegiatan pendidikan. Lalu persoalan berikutnya adalah memastikan anak-anak tetap merasa aman meskipun gempa susulan masih sering terjadi. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat mengatakan pihak sekolah belum mengetahui sampai kapan kegiatan pembelajaran harus berlangsung di kelas darurat. Karena itu, selain perbaikan bangunan, pendampingan psikologis, dan simulasi kebencanaan juga dibutuhkan bagi para siswa.
5: Saya mengharapkan pemerintah atau pihak ketiga lainnya untuk boleh membantu anak-anak secara psikis, baik melalui sosialisasi juga simulasi untuk pasca gempa, karena gempa susulan ini masih sering terjadi, sehingga bagaimana psikis anak, mental anak itu jangan terpengaruh dalam situasi gempa itu.
3: Kondisi serupa juga dirasakan sejumlah sekolah di Kabupaten ND. Meski tidak seluruh bangunan mengalami kerusakan berat, kekhawatiran terhadap gempa susulan membuat pihak sekolah harus mengatur kembali kegiatan pembelajaran. Di SMP Negeri 1 ND, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung sejak 29 Agustus 2026. Namun, untuk mengurangi resiko dan menyesuaikan penggunaan ruang kelas, sekolah menerapkan pembelajaran dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 pagi. Sementara sesi kedua dimulai pukul 10 hingga pukul 12.40 menit bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosa mengatakan, sekolah juga mendirikan tenda di halaman depan dan lapangan Triguna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan ruang kelas di lantai 2 yang dinilai masih beresiko ketika gempa susulan terjadi.
6: Memang untuk gedung-gedung sekolah kami kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko.
3: Selain menyediakan ruang belajar alternatif, pihak sekolah juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul bagi seluruh warga sekolah. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari kegiatan pendidikan selama kondisi pasca gempa belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di SD Katolik Santo Antonius ND2, siswa kelas 2 masih menggunakan ruang kosong di lantai bawah. Keputusan tersebut diambil setelah guru dan juga orang tua berdiskusi, menyusul gempa yang kembali dirasakan ketika sekolah mencoba menggunakan ruang kelas di lantai atas. Kepala sekolah Valentina menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun.
7: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di, tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa. Tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman. Sementara mereka semua di kelas.
3: Di balik upaya memperbaiki ruang belajar, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting. Rasa takut dan kecemasan akibat gempa masih membayangi sebagian anak-anak, bahkan ketika mereka telah kembali ke sekolah. Di SD Katolik Santo Antonius ND2, sebagian siswa sempat takut untuk naik ke lantai atas, sementara beberapa lainnya belum berani kembali mengikuti pembelajaran. Untuk membantu pemulihan mereka, tim JPIC SSPS Flores Bagian Timur memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing. Anak-anak diajak bermain, menari, melatih konsentrasi, dan melakukan berbagai aktivitas relaksasi. Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Wihelmina Kato, menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan untuk membantu mereka mengelola kecemasan setelah mengalami bencana.
8: Trauma healing tujuan yang pertama untuk memberi rasa nyaman, rasa aman kepada setiap orang yang mengalami. Lalu mengapa kita mulai dengan anak kecil? Anak kecil itu sangat potensialnya bagi orang tua mengelola trauma.
3: Melalui permainan dan latihan sederhana, anak-anak dibantu mengurangi kegelisahan, meningkatkan konsentrasi, serta membangun kembali rasa nyaman. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menjalani rutinitas sekolah secara bertahap. Bagi Valentina, pendampingan tersebut juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan siswa. Ia menilai sebagian anak mulai menunjukkan kembali semangat untuk belajar setelah sebelumnya mengalami ketakutan dan kecemasan.
7: Tapi dengan adanya kegiatan ini, mereka kembali berusaha mengkontrol mereka punya emosional dalam segi pertama fisik, kedua pikiran-pikiran yang kurang atau pikiran-pikiran negatif diperkurangkan, tekanan-tekanan rasa takut mereka diperkurangkan. Dengan situasi yang masa pemulihan ini kami sangat bersyukur, sampai anak-anak sepertinya ada rasa bangkit kembali, semangat mereka, pikiran mereka, kegiatan rutinitas mereka sebagai seorang pelajar sepertinya pelan-pelan dipulihkan kembali.
3: Di ruang kelas darurat di Nagekeo, hingga kegiatan pemulihan psikososial di ND, perjuangan untuk mengembalikan kehidupan sekolah terus berlangsung. Bangunan yang rusak membutuhkan perbaikan, sementara anak-anak membutuhkan waktu dan pendampingan untuk kembali merasa aman. Di tengah ancaman gempa susulan, para guru tetap mengajar, orang tua terus mendampingi, dan berbagai pihak hadir memberikan bantuan. Upaya bersama ini menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak Flores tetap memperoleh pendidikan, meskipun harus belajar dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Sebab pemulihan pendidikan pasca bencana bukan hanya tentang pembangunan kembali ruang kelas yang rusak, tetapi mengembalikan rasa aman, keberanian, dan semangat anak-anak untuk kembali belajar serta meraih cita-cita mereka.

0: Direktur Utama Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran minyak goreng rakyat atau minyak kita menjangkau pasar-pasar, terutama pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyaluran minyak kita kedepannya juga berpotensi diarahkan secara khusus untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang saat ini terus dikembangkan pemerintah. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, ternyata catur yang banyak digemari orang-orang berasal dari India. Yaps, benar sekali, catur berasal dari India sekitar abad ke-6. Dan permainan ini awalnya dikenal dengan nama caturanga dalam bahasa Sanskerta yang berarti empat divisi militer. Infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Caturanga menggambarkan strategi perang dengan pasukan yang mewakili masing-masing divisi ini. Dan permainan ini adalah cikal bakal catur modern. Catur ini terus berkembang mulai dari aturan yang berubah menjadikannya lebih cepat dan dinamis sampai ke tahap yang kita kenal sekarang. Selama berabad-abad, catur berkembang menjadi permainan strategi dan intelektual yang populer di seluruh dunia. Di era modern, catur menjadi cabang olahraga resmi dengan turnamen internasional dan gelar seperti Grandmaster.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Mendengar kabar duka datang dari keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno setelah Guru Soekarno Putra dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu hari ini 26 September 2026. Seniman sekaligus budayawan bernama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra tersebut mengembuskan napas terakhir pada usia 73 tahun. Sebelum meninggal dunia, Guru diketahui menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kondisinya sempat dikabarkan kritis sehingga keluarga, rekan hingga sejumlah politikus PDI Perjuangan meminta masyarakat untuk mendoakan kesembuhannya. Kabar meninggalnya Guru dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Guru merupakan putra bungsu Soekarno dan Fatmawati sekaligus adik dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kepergian Guru juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi kesehatan yang dialaminya sebelum meninggal dunia. Namun hingga kabar meninggal Guru Soekarno Putra diumumkan pada hari ini, belum ada keterangan resmi mengenai penyakit yang dideritanya. Dan sejumlah tokoh ataupun pejabat juga melayat ke kediaman Guru Soekarno Putra untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyampaikan duka cita kepada keluarga yang juga ditinggalkan. Informasi terkini, jenazah Guru Soekarno Putra akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Untuk Anda pendengar mungkin yang ingin menyampaikan rasa duka cita ataupun punya pengalaman tersendiri, kesan tersendiri terhadap sosok Guru Soekarno Putra, bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 atau juga bisa menelpon kami di 021-352-3172 021-384-4545. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan ke ruang gatekeeper untuk menjumpai rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Siva, silakan.
1: Iya, Safira dan juga para pendengar Pro 3 RRI, tentunya ucapan duka dan doa juga terus mengalir dari para pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Di antaranya ada Bu Mira Agustina yang menyampaikan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya seniman Indonesia almarhum Mas Guru Soekarno Putra. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan." Ada juga Pak Andi di Jakarta yang menyampaikan, "Saya turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Guru Soekarno Putra. Semoga amal dan kebaikan almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karya-karyanya akan selalu menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia." Dan ada juga Bu Rina di Bandung yang menyampaikan, "Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Selamat jalan Mas Guru. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan keikhlasan serta ketabahan." Itu tadi Safira sejumlah pesan yang disampaikan pendengar Pro 3 RRI ke WhatsApp Pro 3. Kembali ke Anda.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah ucapan ya yang sudah disampaikan oleh pendengar melalui WhatsApp Pro 3 RRI. Dan kami juga sudah mengupayakan pendengar untuk terhubung dengan beberapa narasumber untuk mengupdate bagaimana proses ataupun kondisi terkini di rumah duka ataupun jalannya pemakaman dari Guru Soekarno Putra. Kami masih coba upayakan, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita akan coba sapa pendengar yang sudah bergabung, ada Ibu Mira. Ibu Mira di wilayah mana nih kalau boleh tahu? Selamat siang.
2: Ya, Assalamualaikum Mbak Safira. Salam kenal dulu ya.
0: Iya, salam kenal Ibu Mira.
2: Saya pecinta pendengar Pro 3 RRI loh, dari zamannya Piala Dunia.
0: terima kasih.
2: Aduh, terima kasih banyak loh. Saya yang jadi dihubungi ya pertama kali ya. Sampai kaget saya jadi grogi nih. Saya tinggalnya di Cimanggis, Depok, Mbak.
0: Di Depok, Bu Mira di Depok ya.
2: Iya.
0: Baik. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan?
2: Iya, pertama saya turut berduka cita atas meninggalnya Mas Guru Soekarno Putra. Untuk keluarga yang ditinggalkan, sabar dan ikhlas. Dan semoga amal ibadahnya Mas Guru diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terindah di sisinya. Amin. Baik, ya rabbal alamin.
0: Terima kasih gitu, Mbak. Ibu Mira, selamat siang, bergantian dengan yang lain ya. Ibu Dinda di Bogor, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Fira dengan tim Indonesia menyapa siang.
0: Ibu Dinda.
3: Ya, innalillahi wa innalillahi rajiun, turut berduka cita atas berpulangnya Mas Guru Irianto, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, gitu ya, lengkapnya ya Mbak Fira ya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar juga semoga tabah dan wakal begitu ya Mbak Fira ya. Al-Fatihah untuk Mas Guru Soekarno Putra.
0: Terima kasih. Mbak
3: Fira, dilanjut. Terima kasih.
0: Selamat siang. Siang Bu Dinda. Pak Matauli di Sibolga, selamat siang.
4: Ya, assalamualaikum Prof. Jong. Salam.
0: Pak Matauli.
4: Ya, turut berduka cita ya. Dari lewat saya rujukin itu Pak apa Guru Soekarno Putra. Semoga Husnul Khotimah ya, mendapat tempat yang berbahagia di sana. Dan semua karya-karyanya mungkin ini momentum. Betul. Mbak Tapira ya.
0: Betul.
4: Karena beliau banyak menginkulturasikan alat-alat musik kesenian kontemporer di Indonesia ya, dari karya-karya pementasannya. Saya sudah baca artikelnya Mbak Tapira, kita itu banyak menang di konser-konser apanya, lagu-lagu apa di Jerman, di Swiss, di mana-mana itu ya. Terkadang ada prestasi yang terselubung, terkadang lebih menghebatkan daripada bola juga gitu loh. Industri permusikan kita ini gitu ya kan. Karena memang kita dari Indonesia Timur, Tengah dan Barat itu orang bingung. Ini cirinya orang Indonesia apa sih gitu. Kok bisa ada kayak lagu pentatonik seperti di Papua, ritmenya kok ada, ada genre ini. Orang jadi bingung, nggak ada habis-habisnya gitu loh. Karena kita banyak bahasa, kita sampai 200
0: kekayaannya, luar biasa ya kebudayaannya,
4: masakan kuliner kita. Tapi waktu kemarin diculik sama Malaysia, kita apa namanya, kejang-kejang. Mungkin Pak Padli John, jangan lupa juga Pak Padli John, untuk pekerja-pekerja seni kita ini tolong menjaga prioritas lah. Kalau boleh dirikan SMK-SMK musik, supaya di daerah itu orang tetap ingat musik-musik tradisional dan mendunia.
0: Terima kasih Pak Matauli. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendorong penguatan konektivitas pembayaran lintas negara melalui KRIS untuk membuka akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia dalam menerima pembayaran dari pasar global. Iren mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mempermudah konektivitas pembayaran bagi pelaku ekraf di luar negeri untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berorientasi global. Iren menilai konektivitas ekonomi kreatif tidak cukup hanya melalui internet untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen di berbagai negara. Kemudahan dalam penyaluran pembayaran juga diperlukan agar transaksi yang terjadi dapat diikuti dengan arus dana yang lebih lancar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menyatakan penguatan ekosistem halal dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Sekretaris Umum BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan pengembangan ekosistem halal perlu ditempatkan dalam perspektif ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan pasar. Lebih lanjut ia menjelaskan pengembangan ekosistem halal perlu diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan daerah antara lain melalui RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, disertai indikator kinerja dan pengukuran dampak program secara terstandar dan lintas.

Berita olahraga, World Boxing Council WBC mengumumkan Aaron De La Cruz, Escobedo, dan Pedro Alarcón akan bertanding untuk merebut sabuk juara kelas terbang ringan 49 kg WBC Silver di Pachuca, Hidalgo, Meksiko, 27 September besok. Aaron akan datang ke pertarungan dengan rekor tidak terkalahkan dengan total 14 kemenangan, termasuk 9 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju asal Meksiko itu akan berusaha mempertahankan catatan sempurnanya, sekaligus merebut sabuk WBC Silver di hadapan pendukung sendiri. Sementara Pedro memiliki catatan 13 kemenangan, 11 KO, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Petinju Kolombia tersebut membawa pengalaman dan kekuatan pukulan untuk menghadapi Aaron dalam perebutan gelar yang lowong tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong sinkronisasi kebijakan dan regulasi lintas sektor berbasis data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional SPHPN 2024. Langkah tersebut diarahkan agar regulasi lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. PT Pelindo Solusi Maritim PSM mempercepat transisi energi di lingkungan pelabuhan. Salah satunya melalui elektrifikasi alat bongkar muat serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Rutan Kelas 1 Cipinang mengembangkan pembinaan kemandirian warga binaan melalui produksi tempe sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan pengolahan pangan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, siang ini kami hadirkan kembali program Geliat UMKM Nusantara untuk mengangkat bagaimana cerita, karya, dan semangat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai penjuru tanah air.
7: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, hari ini kita akan menyapa UMKM yang tidak hanya menghadirkan produk tapi juga menjaga tradisi. Dari Dusun Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ada UMKM Muncang Lestari, usaha kerajinan anyaman yang memanfaatkan bahan alami seperti rotan dan juga bambu dan bahan-bahan alami lainnya. Menariknya, produk-produk ini dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil para perempuan setempat yang sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami sapa sudah tersambung via Zoom siang ini dengan owner Muncang Lestari, Ibu Mami. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mami?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini menarik sekali ya, UMKM berbahan alami, produk kerajinan anyaman rotan dan juga bambu. Boleh cerita dulu sebelumnya ya, Muncang Lestari ini sudah berdiri sejak kapan, kemudian ada dari wilayah mana, dan produk-produknya apa saja nih, Bu Mami, silakan.
1: Ya, pertama-tama perkenalkan saya Mami. Ini berawal dari tahun 2019. Itu sempat off di waktu masa pandemi. Jadi untuk penjualannya ada agak terkendala, jadi diberhentikan untuk sementara. Jadi dilanjutkan lagi pada tahun 2021 sampai alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oke. Jadi dari awalnya pandemi, kemudian berpikir ya usaha apa yang akan dijalankan hingga akhirnya memutuskan untuk berkutat di produk kerajinan anyaman rotan ini ya, Bu Mami ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik sekali mengulik cerita dari Bu Mami, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu Mami, ada informasi yang akan kami hadirkan, perbincangan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
0: Ya, kami lanjutkan kembali geliat UMKM Nusantara siang ini bersama dengan owner Muncang Lestari di Kabupaten Sanggau, Ibu Mami. Bu Mami, tadi kalau cerita dari 2019, awal mulanya produknya apa dulu tuh Bu yang dibuat?
1: Ya, pertama-tama saya memanfaatkan potensi alam seperti rotan, bambu. Saya juga ada di pandan. Untuk itu pertama-tamanya saya di pandan saya buatkan produk sejenis topi atau yang biasa kami sebut di sini tanui.
0: Oke. Jadi ada tiga bahan ya, rotan, bambu, dan juga pandan. Ini juga terlihat ya, mungkin kalau pendengar bisa melihat di layar RRI.net, produk-produknya ada nih di belakangnya Bu Mami ataupun di tampilan visual kami. Ada beberapa produk seperti caping, kemudian tas-tas ya Bu ya, ini dari rotan dan juga bambu. Nah, untuk ide awalnya Bu, kenapa akhirnya memilih untuk mengembangkan kerajinan anyaman rotan, selain karena tadi ada potensi ya di wilayah sana di Sanggau, apakah ini juga otodidak Bu untuk belajarnya?
1: Iya, karena saya di sini saya juga ingin menciptakan sebuah produk ini menjadi suatu kearifan lokal dan juga untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di sekitar kita.
0: Kalau kerumitannya seperti apa Ibu untuk produk ini? Kan tentu ada tantangan tersendiri ya untuk merakit menjadi sebuah produk nih Bu Mami.
1: Ya, untuk tantangannya ketika kita mengambil bahannya, yang itu kita ambil sendiri dari alam, kita kerjakan sendiri, itu terkadang ada kendala-kendala di musim atau cuaca. Misalnya seperti hujan, kalau misalnya kita berbicara mengenai hujan ini, kalau untuk produk ini kan bahan-bahannya dijemur dulu, jadi untuk pengeringannya, untuk bagus, untuk lebih bagusnya keringnya secara optimal. Jadi kadang musim cuaca hujan itu jadi di pengeringannya agak terkendala.
0: Baik, jadi prosesnya ketika bahan baku ini diambil kemudian dikeringkan dulu ya Bu Mami, berapa lama untuk pengeringannya kira-kira?
1: Itu tergantung dari cuaca panasnya. Untuk pandan biasanya satu sampai tiga hari. Kalau untuk rotan itu agak lama, kalau untuk rotan itu sampai satu minggu biasanya.
0: Karena lebih ini ya, lebih tebal, terus serat-seratnya lebih banyak mungkin ya, jadi akhirnya butuh waktu lama untuk pengeringan. Nah, untuk proses pembuatannya ini kan menggunakan tangan pasti ya, handmade ya. Ini siapa saja yang terlibat di sana? Adakah perempuan-perempuan juga, ibu-ibu rumah tangga yang dilibatkan dalam produksi ini, Bu?
1: Ya, kalau untuk keranjang-keranjang seperti keranjang tas yang untuk rotan-rotannya belum ada sementara ini, untuk saya sendiri. Jadi kalau untuk caping, itu masih saya bawakan teman-teman, kawan, biasa saudara-saudara yang biasa untuk meluang, untuk waktu yang luang saya ajak untuk berkolaborasi.
0: Oke, jadi sejauh ini sudah ada karyawan atau belum, Bu Mami?
1: Untuk sementara ini masih satu orang.
0: Wah, luar biasa sendiri ya dari tahun 2019 untuk mengembangkan usaha produk kerajinan anyaman. Untuk pembuatan produknya, ini kan macam-macam, ada caping, kemudian tas-tas tadi ya Ibu sempat sampaikan, yang paling sulit apa nih Bu untuk proses pengerjaannya dan bisa makan waktu berapa lama?
1: Kalau untuk proses pengerjaannya yang di tas itu, tas yang kombinasi kayak gitu biasanya itu kan ada motifnya, biasa di kita itu di motifnya, kadang juga kita misalkan itu kalau untuk pengerjaan kesalahan itu istilahnya ada hitungannya antara motif, misal yang tadi itu yang kombinasi rotan putih sama rotan merah itu biasa kita kendalanya di rotan putihnya.
0: Beda ya antara bahan baku rotan putih dan juga yang
1: biasa. Ya, kalau yang itu bemban sama yang hijau ini bemban, kalau yang ini rotan putih sama rotan merah.
0: Oke. Itu ada pewarnaan alami juga, Ibu Mami?
1: Sementara untuk ini masih alami semua.
0: Masih alami semua. Baik. Nah, ini usaha dibangun dari 2019. Sekarang sudah 2026. Perjalanannya pasti cukup panjang ya. Naik turun pasti ada. Pernah tidak mengalami masa sulit mungkin ya di tahun-tahun kapan? Tapi akhirnya saya harus tetap bertahan. Usaha ini harus terus berjalan gitu, Bu Mami. Pernah tidak seperti itu?
1: Ya, waktu ada kesulitan itu di pandemi. Jadi kita untuk penjualannya agak berkurang di waktu pandemi, tapi alhamdulillah sekarang udah aman-aman.
0: Semoga terus sukses ya Bu untuk penjualannya laris terus. Kalau bahan baku sehari-hari biasanya menghabiskan berapa banyak, Bu Mami? Untuk satu tas mungkin ya, kita bicara satu tas, kira-kira berapa banyak tuh rotan ataupun bambu yang dipakai untuk produk jadi? Ya,
1: kalau untuk tas tergantung motif dan ukuran tasnya. Kalau untuk itu ukuran biasa sampai setengah kiloan rotannya untuk satu tas.
0: Ya, dalam satu hari bisa produksi berapa banyak, Bu Mami?
1: Kalau untuk tas itu agak rumit. Kalau untuk tas itu biasa 2 hari baru selesai satu. Kalau untuk keranjang kayak gini, parcel apa, satu hari itu bisa 2-5 pieces per harinya.
0: Oke. Mengerjakan sendiri, tentu ini luar biasa sekali ya Bu Mami. Biasanya penjualannya paling banyak ketika momen apa nih Bu Mami? Apakah ini juga kerjasama dengan sentra oleh-oleh seperti halnya di Dekranas ya? Kalau di daerah ada, itu ada kerjasama juga?
1: Ya, ini kebetulan kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Sanggau juga, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau.
0: Oke, berarti produknya sudah apa dilirik ya oleh pemerintah daerah. Bagaimana melihat potensi dari UMKM di Kabupaten Sanggau? Tapi kalau harganya berapa nih Bu untuk range harganya? Dari yang termurah sampai termahal, kemudian produknya apa?
1: Ya kalau untuk
0: Halo Bu Mami.
1: Paling mahalnya kita biasa bikin keranjang laundry yang biasa untuk digunakan di hotel-hotel itu kita jual kisaran sampai 400-an.
0: Oke, berarti produknya sudah masuk ke hotel ya Bu Mami ya, sudah dikembangkan ke sentra-sentra hospitality. Iya. Wow, luar biasa. Itu biasanya ada pesanan sampai berapa banyak Bu untuk hotel?
1: Ya untuk hotel biasa ini kan melalui Dekanasda pemesanannya untuk panjangnya untuk hotel-hotelnya biasa sampai puluhan. Okay. Ini juga tanggal ini nanti ada acara Festival Lestari bulan November nanti. Ini untuk bikin tes itu udah masuk pesanan 100 pieces. Sama capung itu 5 pieces, toppingnya 50 pieces itu udah dikirim kemarin sementara.
0: Luar biasa.
1: Ini mesti mengerjakan yang tes yang
0: ya, pesanannya 100, mengerjakannya tetap sendiri tidak Ibu Mami atau butuh juga bantuan nih dari pekerja-pekerja yang ditarik di sana?
1: Ya kalau untuk sementara masih sendiri, soalnya untuk tas-tas yang kayak gini belum ada yang bisa nganyamnya. Jadi pemesanannya paling tidak 1 bulan sebelum acara dimulai udah mulai pengerjaannya.
0: Itu ya, karena mengerjakan sendiri jadi butuh proses dan juga waktu yang cukup panjang Bu Mami. Tidak kewalahankah Bu Mami untuk mengerjakan sekian banyak orderan?
1: Ya dibilang kalau kewalahan, kewalahan. Cuman ini karena waktunya masih bisa di
0: Oke. Ada pelatihan tidak ataupun pemberdayaan ya ke ibu-ibu rumah tangga di sekitar untuk membantu juga nih Bu Mami ketika memang orderannya cukup banyak di pengerjaan yang tidak begitu sulit sehingga akhirnya ini waktunya juga menjadi singkat ya untuk orderannya.
1: Iya, untuk pelatihan kemarin saya ajar-ajarkan waktu senggang untuk anak-anak karena anak-anak itu lebih mudah memahaminya daripada yang udah dewasa. Biasa yang kalau udah dewasa itu kayaknya agak sulit mereka memahaminya. Kalau kita ajarkan anak-anak, yang kemarin tuh saya ajarkan anak-anak SD kelas 4, kelas 5 SD sama SMP. Itu agak mereka tuh agak bisa.
0: Oh, justru dari usia sekolah ya sudah mulai memahami bagaimana menganyam produk kerajinan rotan ya. Oke, Bu Mami kalau misalnya ada pendengar kita ya siang ini mau pesan nih produknya Bu Mami sudah bisa belum melalui online?
1: Iya, kalau untuk online saya ini di Instagram sama WA bisnis.
0: Oh, Instagramnya apa Bu Mami?
1: Muncang Lestari.
0: Muncang Lestari, bisa dilihat di sana ya ada produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Bu Mami. Nah, kalau misalnya outlet secara offline store-nya ada Ibu, berarti bisa datang langsung ke sana untuk beli.
1: Kalau untuk di Kabupaten Sanggau bisa didatangin di Dekanasda Kabupaten Sanggau juga di Sekundang.
0: Oh, produknya ada di sana ya. Bekerja sama dengan Dekanasda ya, ditampilkan di lapak-lapak Dekanasda. Oke, baik. Bu Mami mungkin terakhir ya, ajakan untuk masyarakat ataupun generasi muda khususnya untuk tidak malu memulai usaha menjalani UMKM seperti Bu Mami menginspirasi sekali untuk bisa menaikkan taraf kehidupan ya dari sisi ekonomi dan juga memberdayakan masyarakat. Silakan, Ibu Mami.
1: Ya, untuk pemirsa ya kalau ada ini untuk pemberdayaan perempuan, kita sebagai perempuan harus bisa meningkatkan nilai ekonomi kita melalui kerajinan. Kita harus berusaha menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Jangan malu untuk pekerjaan seperti apapun pekerjaan kita jalanin aja.
0: Dan tidak mudah menyerah ya Bu Mami dari segala tantangan yang sudah Bu Mami jalani ya. Sehingga akhirnya bertahan sampai sekarang. Baik, terima kasih banyak Bu Mami atas waktunya, menginspirasi sekali. Semoga ini juga menjadi inspirasi juga bagi pendengar yang mendengarkan untuk memulai usaha dalam UMKM Nusantara. Selamat siang Bu Mami, sukses selalu.
1: Selamat siang, amin.
0: Terima kasih. Ya, pendengar, baru saja kami dengar ya cerita salah satu UMKM siang ini dari wilayah Kabupaten Sanggau, owner Muncang Lestari yang menghasilkan produk kerajinan anyaman rotan, bambu, dan juga ada pandan tadi ya, bersama dengan Ibu Mami yang sudah berbincang melalui via Zoom siang ini. Dan setelah ini kami juga akan masih menghadirkan informasi lainnya, kita akan hadirkan Geliat Kuliner Nusantara.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Ustadz, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Di akhir pekan, selain menghadirkan geliat UMKM Nusantara, kembali kami hadirkan kali ini ragam kuliner Nusantara.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kalau kita bicara soal kuliner Nusantara, pasti selalu ada kekayaan rasa yang lahir dari alam sekitar dan juga tradisi masyarakat setempat. Karena setiap daerah di Indonesia punya cara unik untuk mengolah hasil bumi dan juga perairannya menjadi hidangan yang bukan hanya lezat, tapi juga penuh cerita. Salah satunya kali ini kami akan angkat tentang ikan salai, ya, olahan ikan air tawar yang diolah sedemikian rupa. Ini berasal dari Sungai Hilir Riau. Kita akan coba kulik, ya, bagaimana kuliner ikan salai khas air tawar siang ini bersama dengan Ibu Siti Nurjana yang sudah tersambung via Zoom bersama kami. Selamat siang, Bu Siti. Halo, selamat siang, Bu Siti.
1: Sebentar, Mbak, dicek ini dulu suara. Volume kurang besarin.
0: Baik, sambil menunggu dari narasumber kami siang ini, Ibu Siti Nurjana yang akan bercerita, ya, tentang bagaimana kuliner ikan salai khas air tawar Sungai Hilir Riau. Ya, mungkin Anda punya cerita juga atau pernah mencicipi kuliner ikan salai. Silakan Anda juga bisa bercerita, ya, bersama kami siang ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau 021-386-6712. Apakah sudah siap, Bu Siti? Ya, kita coba sapa kembali, ya, Ibu Siti Nurjana yang sudah tersambung via Zoom. Selamat siang, Bu Siti.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Siang, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, turun hujan.
0: Alhamdulillah, itu juga menjadi kabar baik, ya, untuk kita semua, ya, sudah turun hujan di Riau di tengah cuaca yang tidak menentu juga. Kita cerita soal kuliner, ya, siang ini, Bu Siti, ya. Oke. Usaha ikan salai khas air tawar. Boleh cerita dulu, ini ikannya jenis apa dan dimulai sejak kapan, Bu Siti?
2: Ya, terima kasih kepada RRI Pro 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita tentang kekhasan kuliner yang ada di Riau, ya. Yeah. Jadi kita itu memiliki ikan salai. Itu di Riau itu banyak sekali ikan salai, Mbak. Dari mulai ikan salai patin, ikan salai setan, dan ikan salai air tawar seperti itu, ya, Mbak. Bahkan kita itu ada sentra ikan patin di sini khusus untuk penyalaian. Nah, kita sendiri itu mengambil dari ikan tangkapan alam yang memang dia di hilir sungai yang ada di, jadi ada di lubuk-lubuk kalau namanya di sini. Jenis ikan itu kecil, Mbak, seperti ikan teri tapi lebih gede lagi. Dan itu rasanya unik sekali gitu, Mbak, karena memang mungkin dibandingkan dengan yang diternak, ya, Mbak, ya. Karena diternak itu mungkin karena makannya pelet atau apa. Nah, kita ini kan memang tangkapan alam, jadi untuk ukurannya itu memang tidak selalu sama. Namun selagi sungai yang ada di Riau itu mengalir, selama itu pula ikan itu akan terus ada, gitu, Mbak.
0: Okay. Memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Riau, ya. Tapi benar, tadi enggak? Cerita ikan salai itu ada berbagai jenisnya. Kenapa akhirnya memilih yang ikan air tawar, Bu Siti?
2: Iya, jadi awalnya itu kan banyak sekali itu ikan yang nilai ekonomisnya itu sangat rendah awalnya, Mbak. Para pengrajin salai itu tidak menganggap itu memiliki nilai jual yang bagus, sehingga itu menumpuk di pasar. Dan kita itu memiliki potensi yang luas, gitu lah. Ini bisa dijadikan untuk bisa dijual dengan tambahan untuk para pengrajin seperti itu. Akhirnya kita olah, Mbak, kita olah terus. Nah, kita itu awalnya beli harga sekilonya itu 30.000, Mbak. Okay. Bahkan 20.000. Sekarang itu harganya itu di 160.000,
0: wow,
2: Mbak, sekilo.
0: Luar biasa, itu berkali-kali lipat. Kok bisa, ya, Bu Siti, ya?
2: Karena kita itu tadi, nah, kita juga sudah mengikuti kompetisi untuk alhamdulillah. Okay. Itu benar-benar memiliki apa, ya? Dan apa, kekhasan daerah seperti ini, ya, Mbak.
0: Mengangkat potensi lokal, wah, luar biasa ditunjukkan oleh Bu Siti, ya. Anda mungkin bisa melihat juga dari layar RRI Net, pendengar, silakan bisa diakses di RRI Digital ataupun di streaming RRI.co.id. Ini produk.

untuk yang anda mendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Blacky, di mana saja anda berada, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar untuk anda di hari ini, di akhir pekan ini? Semoga anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk anda pendengar, kali ini kami menghadirkan informasi untuk anda, yaitu kegiatan pelatihan pencelupan benang dengan pewarna alami dan pelatihan fashion design selama 2 hari yang digagas oleh Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai tanggal 22 hingga 23 September 2026 membawakan hasil yang menggembirakan atas pengalaman dan dedikasi baik dari desainer Amelia Jang yang diberikan kepada peserta pelatihan yang dipusatkan pada Hotel In Class Saum Laki. Desainer Amelia Jang usai menghadiri acara Tanimbar Living hari Kamis 24 September 2026 di Villa Bukit Indah Saum Laki mengatakan, sebagai seorang desainer, dirinya bangga akan pelatihan yang diberikan selama 2 hari dalam pelatihan pewarnaan kain tenun dari bahan alami dapat menghasilkan. Desainer Amelia Jang mengaku puas di luar ekspektasi dengan hasil pelatihan di Tanimbar. Tapi tidak disangka ternyata para peserta bisa menyelesaikannya lebih cepat dari waktu yang diberikan. Jadi rencananya hari kedua di jam 3, tapi jam 1 mereka sudah selesai, dan bahkan para peserta sudah membuat satu lagi buat mereka sendiri. Ya, berharap ilmu yang sudah diberikan bisa berguna untuk dijadikan bisnis tentunya. Karena dirinya sendiri juga basicnya bisnis bahan tenunnya, melakukan teknik tersendirinya, teknik khusus karena memang ini kan buatan tangan, jadi seratnya itu lebar-lebar sehingga memasang. Memang saya sudah sharingkan juga dengan para pengrajin, harus ada pelapisan kain sebelum kain itu dipotong ataupun dijahit, karena warnanya itu bisa. Biasanya bahan alami itu warnanya cenderung hanya coklat ya, tapi ternyata akar dan tumbuhan di Tanimbar itu bisa menghasilkan warna yang kaya. Oke, untuk anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu Amelia Jang mengatakan peserta Tanimbar luar biasa, tenun alami Tanimbar bisa jadi ikon trendy.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Somblaki, selamat sore untuk semuanya yang masih bersama kami saat ini. Kami menghadirkan informasi yaitu hasil dari pelatihan pencelupan benang menggunakan pewarna alami dan desain busana yang diselenggarakan oleh Dekranasa Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 22 hingga 23 September 2026 resmi ditampilkan memukau. Hasil karya tersebut dipamerkan dalam ajang Tanimbar Living Hartek yang berlangsung di Villa Bukit Indah Somblaki Kamis 24 September 2026 sore. Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelia Jawarisa menegaskan bahwa penggelaran busana ini bukan sekedar peragaan visual melainkan ajang perayaan identitas daerah yang terus hidup. Ia menambahkan, tenun Tanimbar menyimpan makna mendalam di setiap lembarannya. Motif dan warnanya mengandung cerita tentang kehidupan, identitas, keterampilan, serta kearifan para leluhur. Untuk itu, Dekranasda berkomitmen tidak hanya menjaga kekayaan budaya tersebut, tetapi juga terus mengembangkannya. Dalam kesempatan tersebut, Seren menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta seluruh jajaran atas dukungan nyata yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendorong kemajuan para penenun, perajin, dan pelaku ekonomi kreatif lokal. Ya, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar warisan budaya Tanimbar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang membanggakan bagi generasi mendatang. Secara khusus, Seren menyampaikan terima kasih kepada para penenun dan perajin lokal yang setia menjaga tradisi serta kepada para instruktur yang telah membagikan ilmunya. Menutup sambutannya, Seren berharap momentum ini menjadi langkah awal untuk membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Tanimbar dalam berkarya dan membawa tenun Tanimbar ke kancah yang lebih luas. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda kali ini, yaitu tenun Tanimbar bukan hanya kain tetapi cerita kehidupan dan identitas leluhur.

bagi Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah RRI. Selamat pagi untuk malam ini.

0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, Sombelaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Penyemprotan nyamuk malaria baru untuk pertama kali dilakukan. Bupati Tanimbar ajak instansi pemerintah, TNI, Polri gunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Ota Layan dan Nela Selututur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Penyemprotan nyamuk malaria baru untuk yang pertama kali dilakukan. Pengakuan itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa, Noviantar Sihaya, sehubungan maraknya jentik nyamuk dengan demam berdarah akibat sejumlah genangan air yang berdampak pada berkembangnya jentik nyamuk dengan berdarah. Menurutnya, pembasmian demam berdarah di Kepulauan Tanimbar selama ini menggunakan metode lama, yakni pengapasan atau fogging yang hanya bisa dipertahankan sehari. Sementara itu, penyemprotan dengan bahan insektisida nyamuk, kata Noviantar, dinilai lebih efektif dan memberikan pelindungan maksimal kepada rumah yang telah disemprot.
1: Untuk tim saya, kami ada 6 orang.
2: Jadi akhir tim, satu tim.
1: Satu tim, ya, 6 orang.
2: Kami, ke satu desa itu bisa satu minggu kami penyemprotan. Jadi kami tidak langsung satu kali full 115, tapi berbagi-bagi. Hari itu mungkin 20-30 rumah, besoknya lagi.
0: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyemprotan nyamuk malaria ini baru akan dilanjutkan setelah 4 hingga 6 bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Sombelaki merencanakan mitigasi yang tepat terhadap bahaya bencana gempa bumi dan tsunami. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Sombelaki, Neti Yuvita, menyusul banyaknya gempa bumi yang terjadi selama ini dengan kekuatan magnitudo. Berikut intensitas kerusakan yang timbul namun tidak dapat diprediksi. Kondisi ini menjadi pusat perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga upaya mitigasi yang tepat terus dirancang pihak BMKG Stasiun Geofisika Sombelaki dalam memproteksi masyarakat umum serta meminimalisir sebagai kerusakan yang ditimbulkan.
3: Ya, kalau dilihat dari sesuai kejadian, daerah ini daerah yang rentan terhadap bencana juga ya. Dan terakhir adalah tahun 2020 itu menimbulkan banyak kerusakan. Ini menjadi pengingat untuk kita kalau gempa itu akan terjadi juga di waktu yang akan datang dengan kekuatan yang bervariasi ya, kita tidak tahu.
0: Selama ini BMKG Stasiun Geofisika Sombelaki terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap adanya gempa bumi serta kemungkinan terjadinya tsunami yang bisa mengancam nyawa. Karena itu, mitigasi mandiri perlu secepatnya dilakukan dengan menghindari tempat-tempat yang rawan dan mencari daerah yang jauh lebih aman.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumlaki.
0: Berita selanjutnya. Bupati Tanimbar ajak instansi pemerintah, TNI, Polri gunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor. Kegiatan Tanimbar Living, Hartaik yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk tenun Tanimbar yang luar biasa melalui pelatihan pencelupan benang dengan pewarna alami dan pelatihan fashion design menjadi kebanggaan besar sebab ada bukti nyata bahwa jika masyarakat Tanimbar diberi ruang, diberi ilmu dan diberikan kesempatan pasti mampu menghasilkan produk yang tidak kalah saing dengan daerah yang lain. Sebab kegiatan ini dapat membuka peluang bagi dunia usaha baik yang bergerak di bidang dunia fashion, desain interior aksesoris, dan makanan khas Tanimbar yang memacu para pengrajin Tanimbar untuk meningkatkan produktivitas serta keterampilannya untuk menciptakan inovasi baru dari produk Tanimbar dengan tetap mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalam sehingga kerajinan Tanimbar dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu selaku bupati dirinya juga mengajak semua pihak baik instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, swasta yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor maupun cendramata bagi para tamu yang berkunjung ke daerah.
5: Di kesempatan yang baik ini saya juga mengajak kita semua, baik instansi pemerintah, TNI atau Polri, BUMN, BUMD, swasta yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor maupun cindramata bagi para tamu yang berkunjung ke daerah.
0: Selain instansi pemerintah, Bupati juga mengatakan ke depan dirinya juga meminta kepada dinas terkait untuk terus menggandengan tangan dengan Dekranasda guna memastikan para pengrajin Tanimbar mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan berupa pembuatan kemasan atau packing dan branding agar produk terlihat premium dan menarik minat wisatawan datang ke Tanimbar. Saudara Sail Darwin Somlaki ajak peserta tanam mangrove di Lauran Cegabrasi Pantai. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leo Boros Samangun, saat kehadiran peserta Sail Darwin Somlaki sejak tanggal 21 hingga 25 September 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana pada tanggal 23 September 2026 melalui jadwal yang telah ditetapkan peserta Sail Darwin Somlaki diajak untuk berkunjung ke Desa Lauran untuk bisa melihat situasi alam laut, alam pasir atau pantai karena itu daerah mangrove. Menurut Samangun, lokasi yang dijadikan sebagai wisata mangrove sebelumnya terlihat sungguh sangat eksotis, tetapi kemudian karena penambangan pasir secara berlebihan atau tidak tertata dengan bagus mengakibatkan abrasi, dan oleh karena itu sudah ada inisiatif dari pemerintah desa untuk membangun walking boarding, itu jembatan panjang menuju sepanjang pantai itu sampai ke laut. Maka Sail Darwin Somlaki ajak peserta tanam mangrove di Lauran Cegabrasi Pantai untuk bisa menjaga alam pesisir pantai itu agar bisa tetap nyaman. Kepedulian yang dilakukan oleh para peserta Sail Darwin Somlaki untuk menanam anakan mangrove di lokasi wisata mangrove Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan itu sudah tentu mengajak masyarakat Tanimbar untuk sama-sama menjaga dan melestarikan alam laut pesisir pantai dengan melakukan penanaman mangrove. Dengan begitu kedepannya akan menjadi perhatian bersama untuk bukan cuma di tempat itu tapi kemudian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini juga bisa terbawa pemahaman yang sama untuk bisa melakukan penjagaan penataan lingkungan pantai. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblai untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Penyemprotan nyamuk malaria baru untuk pertama kali dilakukan. Bupati Tanimbar ajak instansi pemerintah TNI Polri gunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Nelas Lulutor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Somblak, di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan untuk Anda, dan kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langkur pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Harga minyak tanah yang mencapai Rp50.000 untuk 5 liter ditambah sulitnya mendapatkan pertalite menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Ketidakhadiran petugas dapat mengganggu kelancaran pelayanan pengangkutan sampah di Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 26 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Harga minyak tanah yang mencapai Rp50.000 untuk 5 liter ditambah sulitnya mendapatkan pertalite menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi itu disampaikan pendengar RRI Bung Bravo dari Kebesar melalui program Halo RRI Jumat kemarin. Bung Bravo mengatakan persoalan minyak tanah tidak hanya berkaitan dengan harga tapi juga ketersediaannya di sejumlah ohoi. Saat minyak tanah sulit ditemukan di pangkalan, masyarakat terpaksa mencari di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
2: Sekarang ini minyak tanah itu 5 liter itu ada yang sampai 50.000. Di kecil ke besar semua. Itu yeah. Jadi satu gen 5 liter itu ada yang sampai 30 sekian, ada yang sampai 50. Jadi kami minta dari dinas terkait supaya tidak terlihat hal tersebut. Terus terkait dengan petrolite di Hoi-Hois, 1 liter sekarang sudah 20.000. Kami ke besar selatan barat, kalau bukannya di Mestur Baru, sampai di sana ada yang sampai, kami menjangkau beberapa Hoi dari sampai hampir sampai di Elar, turun di Rat, tapi itu pun susah.
1: Selain minyak tanah, Bung Bravo juga menyoroti ketersediaan pertalite di wilayah Kebesar. Menurutnya, meski masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertalite, bahan bakar tersebut masih sulit diperoleh di sejumlah lokasi. Ia menyebut harga pertalite di beberapa tempat dapat mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan dinas terkait agar persoalan pasokan dan harga bahan bakar dapat segera ditindaklanjuti. Menanggapi keluhan warga mengenai sulitnya memperoleh minyak tanah hingga dijual Rp50.000 untuk 5 liter, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut keterbatasan kuota menjadi salah satu kendala utama di wilayah Kebesar. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar kepada tim RRI Sabtu pagi mengatakan kondisi tersebut terutama terjadi di Kota Elat. Di wilayah itu hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, sementara kuota yang tersedia belum sebanding dengan jumlah kepala keluarga yang harus dilayani. Minyak tanah yang ditetapkan pemerintah daerah melalui SK Bupati Maluku Tenggara sebesar Rp5.000 per liter, namun ketika stok di pangkalan habis, warga terpaksa mencari minyak tanah di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi.
3: Di Kebesar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya itu tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah kakak yang ada di Kota Elat khususnya. Jadi selama ini memang sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati, 5.000 per liter. Kalau misalnya memang ada ditemukan harga di atas itu, karena memang stok yang ada di 2 pangkalan minyak tanah yang ada di sana itu kosong.
1: Menurut Nedi, kebutuhan minyak tanah di Kebesar juga tidak hanya berasal dari rumah tangga. Sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar sehingga ikut menambah kebutuhan pasokan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berulang kali mengajukan tambahan kuota minyak tanah kepada BPH Migas melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina. Pengajuan terbaru mencapai 100 kiloliter, meski kebutuhan daerah diperkirakan mencapai 200 kiloliter.

0: dan pelayanan pengangkutan sampah. Kondisi tersebut terjadi ketika petugas berhalangan karena sakit maupun kendala lainnya. Menurut Jamal, pengangkutan sampah membutuhkan jumlah personil yang cukup agar proses pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke armada dapat berjalan lancar. Dalam satu armada umumnya terdapat 6 hingga 7 petugas sesuai pembagian tugas masing-masing.
1: Begitu satu hari saja petugas kami beristirahat, istirahat alasan operasional kendaraan maupun kelalaian mereka sendiri ya. Kadang-kadang kondisi di lapangan kan satu armada itu 6-7 orang. Kadang-kadang 2-3 orang berhalangan karena ada yang sakit, ada yang halangan lain. Tiba-tiba sisa 2-3 orang tidak mungkin mereka bekerja. Karena untuk angkut sampah itu butuh 2 di bawah untuk angkut ke atas, 2 di atas untuk tarik. Biasanya 1 atau 2 yang skop. Jadi minimal 5 atau 6 orang baru pekerjaan bisa lancar.
0: Jamal menjelaskan minimal 5 hingga 6 petugas dibutuhkan dalam satu armada agar pekerjaan pengangkutan sampah dapat dilakukan secara optimal. Kekurangan personil secara tiba-tiba membuat armada tidak dapat menjalankan pelayanan seperti biasanya. Ia menambahkan, terhentinya pengangkutan meski hanya dalam satu hari dapat menyebabkan volume sampah meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pelayanan DLHK, tetapi juga berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat di wilayah yang belum terlayani. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan pers pada launching implementasi kerjasama RI dan Republik Rakyat Tiongkok di Kota Tual baru-baru ini mengatakan, Indonesia akan mengembangkan sektor budidaya perikanan sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi perikanan nasional. Strategi tersebut mengacu pada pengembangan sektor perikanan di Cina yang memiliki produksi budidaya lebih besar dibandingkan hasil tangkapan ikan. Wahyu Trenggono menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan sehingga dapat menjadi salah satu penopang utama sektor kelautan dan perikanan. Kedepan, pengembangan budidaya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.
2: Yang kecil-kecil itu kita berdayakan supaya mereka bisa naik tingkat atau naik kelas. Nanti produksinya semua kita collect, ya, masuk ke dalam satu industri. Kemudian tahapan berikutnya, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama, di sentra-sentra kampung lain itu nanti akan dibangun di bidang lain. Ini yang juga dilakukan oleh China. Merubah kondisi yang kumuh, situasi yang kumuh, lingkungan yang kumuh, yang tidak produktif, kemudian digeser dia menjadi budidaya yang bagus, ya, yang berkelanjutan, sehingga kemudian menjadi bagus.
0: Salah satu program yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah pembangunan kampung nelayan. Program tersebut diarahkan untuk mendorong nelayan naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta akses terhadap sarana dan prasarana perikanan. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membangun sentra-sentra di dekat kampung nelayan yang dilengkapi dengan pengembangan usaha budidaya perikanan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperluas peluang usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat sektor perikanan nasional secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan komoditas pertanian di Kota Tual terbagi dalam 3 jenis, yakni tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ketiga jenis komoditas tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan kondisi lahan pertanian yang dimiliki masyarakat. Agil Asegaf pada dialog di Pro 1 RRI Langgur Jumat kemarin menjelaskan, komoditas tanaman pangan meliputi jagung, ubi kayu, dan padi yang menjadi bagian dari sektor pertanian di Kota Tual. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pulau Tiando itu dikenal dengan kelapa, kemudian di Pulau Kuri itu cengkeh, pala, kemudian kenari. Ini komoditas yang ada di wilayah Kota Tual. Nah, untuk yang menjadi konsumsi sehari-hari yang memang diperlukan setiap saat itu adalah komoditas hortikultura, ya, sayur-sayuran. Sehingga memang kami intensif ke sana. melakukan pendampingan, pembinaan, kemudian menggerakkan mereka untuk

0: senantiasa melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi alam.
1: Iya, berarti.
2: Sementara itu komoditas hortikultura mencakup berbagai jenis sayur-sayuran yang saat ini banyak dibudidayakan oleh petani di Kota Tual. Budidaya sayuran tersebut menjadi salah satu kegiatan pertanian yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Adapun sektor perkebunan tersebar di sejumlah wilayah dengan komoditas unggulan yang berbeda-beda. Di Tayando, masyarakat mengembangkan tanaman kelapa, sedangkan di Pulau Kur terdapat komoditas cengkeh, pala, dan kenari yang menjadi potensi perkebunan daerah. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat elektronik menjadi langkah akurat meminimalisir tumpang tindih kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, menyikapi kondisi real di lapangan terhadap kepemilikan sertifikat oleh masyarakat yang kebanyakan masih analog atau belum diterbitkan elektronik. Misalkan, terbitan tahun 2017 ke tahun sebelumnya, sehingga proses sertifikat elektronik masih perlu diproses dan diidentifikasi, serta diubah ke data digital. Dan menjamin keabsahan dokumen pertanahan juga aman terhadap duplikasi dan pencurian.
3: Sertifikat yang terbit di tahun 2017 ke atas itu potensi untuk overlapping tidak ada, karena dia sudah terploting di kami punya sistem dan datanya sudah elektronik. Yang sangat riskan itu yang di 2017 ke bawah, apalagi yang sertifikat tahun 90 yang dulu Kota Tual ini belum terlalu ramai, daerah sekitar Taar dan sekitarnya, Oitel itu kan masih dalam hutan, itu yang sangat berpengaruh terhadap proses itu. Oleh sebab itu kami BPN harus saling sosialisasi, kasih informasi kepada masyarakat. Masyarakat punya sertifikat yang belum terploting secara masih analog itu harus datang ke kami. Kami plotting dia, kami terbit sertifikat yang baru.
2: Erwin mengaku pihaknya belum intens melakukan sosialisasi, namun ke depan akan ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat bidang tanah yang dimiliki, guna mendukung usaha serta rencana jangka panjang di tahun-tahun mendatang bagi peningkatan ekonomi keluarga menuju kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terpadu perlu digalakkan oleh seluruh elemen guna menekan potensi pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Harapan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, seiring kasus pelanggaran hukum yang tengah diselidiki hingga tahapan penyidikan oleh para jaksa. Berdasarkan laporan yang diterima dan untuk memastikan kerugian negara yang timbul, dampak dari pembangunan sejumlah pekerjaan fisik. Olehnya itu pihaknya minta peran aktif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kasus yang merugikan negara untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
4: Kalau saat ini penyidikan yang kami tangani ada satu, yaitu talun yang lain tidak berjalan penyidikannya. Terkait materi itu sudah bisa dibuka di umum, hanya dibuka di persidangan. Dan kepada masyarakat Kota Tual lebih kritis terhadap hal-hal yang menurutnya lagi karena kebiasaan tapi melanggar hukum. Karena paling umumnya orang berpikir hal itu lazim karena jadi suatu kebiasaan untuk aduan masyarakat.
2: Widarto optimis komunikasi dan respon warga dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum akan disikapi serius Kejaksaan Negeri Tual melalui pusat pengaduan disertai laporan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diproses dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di daerah ini bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kunjungan industri yang diikuti siswa SMK Kasih Teresia Bombay, Kabupaten Maluku Tenggara selama 3 hari memberikan pengalaman baru sekaligus memperluas wawasan siswa tentang dunia kerja dan industri. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 23 hingga 25 September 2026 dimaksudkan agar siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara teori di dalam kelas, namun juga berkesempatan melihat dan mempelajari secara langsung praktek pelayanan di sejumlah instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu siswi program studi usaha perjalanan wisata Mardelin Wulan Rahayan mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kunjungan industri memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal lebih dekat destinasi wisata di Kepulauan Kei, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus memahami cara kerja dan pelayanan dalam industri pariwisata.
1: Bahagia, terus bangga juga bisa mengenal banyak desa wisata, terus industri pariwisata juga, terus bisa belajar banyak hal tentang tempat-tempat wisata, bagaimana orang bisa bekerja di industri pariwisata, bisa belajar bukan hanya di sekolah tetapi di tempat industri pariwisata dalam bidang kerja juga. Harapan kedepannya semoga bisa kerja di salah satu tempat pariwisata di Kuala maupun di luar kota juga.
2: Wulan menilai kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk mengaplikasikan materi yang selama ini diperoleh secara teori di sekolah. Ia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama menjadi siswa SMK Kasih Teresia dapat menjadi bekal untuk turut berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata di Maluku Tenggara. Sementara itu, siswi jurusan layanan perbankan Glory Wenehen mengungkapkan rasa bangganya karena mendapat kesempatan mengunjungi sejumlah instansi di daratan Kei kecil, meski sekolahnya berada di wilayah Ohoi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa mengajak instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan mahasiswa swasta untuk menggunakan produk lokal Tanimbar sebagai interior kantor maupun cenderamata bagi tamu. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Tanimbar Living Heritage yang digelar Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui pelatihan pencelupan benang dengan pewarna alami dan fashion design. Bupati menilai kegiatan tersebut membuktikan masyarakat Tanimbar mampu menghasilkan produk berkualitas jika diberikan ruang, pengetahuan, dan kesempatan untuk berkembang. Pengembangan produk tenun, fashion, desain interior, aksesoris hingga makanan khas Tanimbar dinilai dapat membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas pengrajin sekaligus mempertahankan nilai budaya lokal.
5: Di kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kita semua, baik instansi pemerintah, TNI atau Polri, BUMN, BUMD, swasta yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan produk Tanimbar sebagai interior kantor maupun cenderamata bagi para tamu yang berkunjung ke daerah.
2: Bupati meminta dinas terkait agar ke depan terus berkolaborasi dengan Dekranasda untuk memberikan pendampingan berkelanjutan termasuk dalam pembuatan kemasan dan branding agar produk Tanimbar semakin menarik dan mampu meningkatkan minat wisatawan. Peserta Sail Darwin Saumlaki 2026 diajak menanam mangrove di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menjaga ekosistem pesisir dan mencegah abrasi. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Tanimbar, Leo Borus Semangun mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan peserta Sail Darwin pada 21 hingga 25 September 2026. Menurutnya, kawasan mangrove Lauran memiliki potensi wisata yang menarik, namun kondisinya terdampak akibat penambangan pasir yang berlebihan sehingga memicu abrasi pantai. Melalui penanaman mangrove, peserta Sail Darwin turut mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir. Pemerintah desa juga telah menyiapkan rencana pembangunan jalur pejalan kaki atau walking boardwalk di sepanjang kawasan pantai.
6: Para peserta ini ke Desa Lauran. Nah, di Desa Lauran itu kita mengajak mereka untuk bisa melihat situasi alam laut, alam pasir atau pantai, karena itu daerah mangrove. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa hal ini sangat baik sekali juga untuk bisa menjaga alam pesisir pantai itu, dia bisa terjadi nyaman, tidak terjadi abrasi atau erosi di sana. Dan oleh karena itu kami mengajak para reli ini juga untuk melakukan penanaman mangrove di tempat itu.
2: Samangun berharap kepedulian peserta Sail Darwin dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bersama-sama melestarikan mangrove dan menjaga penataan lingkungan pantai di seluruh Tanimbar. Penyemprotan nyamuk malaria baru untuk pertama kali dilakukan. Pengakuan itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa, Noviantar Siahaya. Sehubungan maraknya jentik nyamuk demam berdarah akibat sejumlah genangan air yang berdampak pada berkembangnya jentik nyamuk demam berdarah. Menurutnya, pembasmian demam berdarah di Kepulauan Tanimbar selama ini menggunakan metode lama, yakni pengasapan atau fogging yang hanya bisa bertahan sehari. Noviantar menjelaskan penyemprotan dengan bahan insektisida nyamuk dinilai lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal kepada rumah yang telah disemprot.
7: Untuk tim saya, kami ada 6 orang. Jadi ada tim, 6 orang. Kami ke satu desa itu bisa 1 minggu kami penyemprotan. Jadi kami tidak langsung satu kali full 115, tapi berbagi-bagi. Hari itu mungkin 20-30 rumah, besoknya lagi.
2: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyemprotan nyamuk malaria ini baru akan dilanjutkan setelah 4 hingga 6 bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki merencanakan mitigasi yang tepat terhadap bahaya bencana gempa bumi dan tsunami. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita, menyusul banyaknya gempa bumi yang terjadi selama ini. Dengan kekuatan magnitudo, berikut intensitas kerusakan yang timbul namun tidak dapat diprediksi. Kondisi ini menjadi pusat perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga upaya mitigasi dapat tepat terus dirancang pihak BMKG Stasiun Geofisika Somlaki dalam memproteksi masyarakat umum serta meminimalisir berbagai kerusakan yang ditimbulkan.
8: Ya, kalau dilihat dari sesuai kejadian, daerah ini daerah yang rentan terhadap bencana juga ya. Yang terakhir adalah tahun 2020 yang menimbulkan banyak kerusakan. Ini menjadi pengingat untuk kita kalau gempa itu akan terjadi juga di waktu yang akan datang dengan kekuatan yang bervariasi ya, kita tidak tahu.
2: Selama ini BMKG Stasiun Geofisika Somlaki terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap adanya gempa bumi serta kemungkinan terjadinya tsunami yang bisa mengancam nyawa. Karena itu mitigasi mandiri perlu secepatnya dilakukan dengan menghindari tempat-tempat yang rawan dan mencari daerah yang jauh lebih aman. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 27 September 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Harga minyak tanah yang mencapai Rp50.000 untuk 5 liter ditambah sulitnya mendapatkan Pertalite menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Ketidakhadiran petugas dapat mengganggu kelancaran pelayanan pengangkutan sampah di Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat dan Sami Ohoirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Langkur, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, di 103,6 MHz, atau Anda boleh bergabung di platform RRI Digital, program 1 RRI Langkur, edisi malam minggu di tanggal 26 September 2026. Kami tim lintas Langkur malam yang bertugas, saya Iksan Riyando bersama kru yang bertugas. Ya, selamat bergabung bersama kami, selamat bermalam minggu untuk saudara semuanya. Ya, sebelum kita beranjak pada pukul 20, nanti kita akan mengikuti mimbar agama Kristen. Ya, sajian musik dan informasi kami terus hadirkan ke tengah ruang dengan Anda.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

Iya, sebanyak 5 atlet dan 1 pelatih asal Maluku tercatat memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 20 di Jepang yang berlangsung 10 September hingga 4 Oktober 2026. Pengamat olahraga Maluku, Roni Samloi, mengatakan para atlet dan pelatih tersebut tersebar pada cabang olahraga dayup dan tinju. Samloi menyebut 5 atlet Maluku yang tampil di Asia Games 2026 yakni Lamemo, Chelsea Korputi, Asuhan Patiha, dan Isa Behuku dari cabang dayung. Sementara Michael Robert Muskita memperkuat Indonesia di cabang tinju. Selain atlet, Maluku juga mengirimkan pelatih tim nasional dayung Indonesia, Kores Hustaf Sahupala. Ia disebut turut mendampingi tim dayung Indonesia bersama Bodevin van Opstal yang selama ini membina La Memo dan sejumlah atlet dayung Maluku lainnya.

Baik saudara pendengar, ya kami akan hadirkan lagu-lagu rohani spesial untuk umat Nasrani di malam ini.

0: beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
1: Olahraga saja.
2: Gimana itu?
3: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang itu gimana?
1: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
4: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan.
1: Iya,
4: sebagai kooperatif.
1: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
0: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokal.
7: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokal.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
8: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
7: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta,

0: Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
3: Oh, ini masih penasaran nih di jawaban yang berapa ini.
4: Lawannya sudah santai. Mau ngapain lagi?
2: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
5: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
2: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
7: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kesempatan kecil, persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
6: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
8: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, kak sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
6: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
10: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
11: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
10: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
12: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
10: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
13: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda dan Anda bisa ikut berpartisipasi. Memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, delegasi Indonesia bersama puluhan negara melakukan aksi walkout atau WO saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York Kamis 24 September waktu setempat. Langkah ini menjadi simbol protes atas pelanggaran hukum internasional dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fath Nabil Mulasela, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

0: Indonesia walkout saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Satria Unggul Wicaksana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Satria, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, Pak, kalau bicara tindakan walkout delegasi Indonesia saat PM Israel berpidato di sidang umum PBB, ini memiliki konsekuensi atau makna hukum dalam hukum internasional atau semata-mata merupakan ekspresi politik dan diplomatik?
2: Ya, yang pertama dalam konteks political stance ya, apa yang dilakukan Indonesia adalah bagian dari simbol kritik keras yang kemudian sejalan dengan konstitusi ya, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan sikap Indonesia dalam konteks ini sangat dihormati ya, karena prinsip kedaulatan negara atau sovereign equality itu betul-betul dijunjung tinggi, karena itu sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dari piagam PBB. Sehingga protes dengan cara walkout ya yang dilakukan oleh delegasi negara di dalam sidang di Majelis Umum PBB itu adalah tanda secara diplomatik bahwa kita tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Israel, apalagi itu juga dilakukan oleh banyak negara yang tidak sepakat dengan apa yang Israel lakukan di Gaza seperti itu.
0: Ya, tapi di mana Pak batas antara hak untuk memprotes dan kewajiban untuk menghormati forum internasional?
2: Ya, memang di dalam apa namanya rule of procedure ya yang ada di PBB itu dilarang ya kemudian meninggalkan ruangan. Namun di dalam prinsip kebiasaan hukum internasional atau customary of international law, cara untuk walk out itu adalah bagian dari protes keras ya yang dilakukan oleh delegasi suatu negara akibat kebijakan luar negeri dari negara lain yang tidak sepakat ya. Dan ini terbukti dari apa yang dilakukan kepada Indonesia terhadap apa yang kemudian terjadi di Netanyahu gitu ya, dan Israel gitu ya. Dan hal serupa saya rasa terjadi ya ketika Pezeksian dari Iran kemudian statement delegasi dari Amerika keluar. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah cara-cara bagian dari simbol protes yang perlu dilihat ya di dalam konteks diplomatik sebagai apa ya, suatu bold message ya. Suatu pesan yang sangat tegas bahwa political stand dari setiap masing-masing negara itu memiliki karakter yang kuat seperti itu, dan itu dihormati.
0: Ya, Pak Satria, kalau bicara perspektif hukum internasional, apakah walkout ini dapat memberikan tekanan hukum atau politik yang nyata terhadap Israel, atau efektivitasnya lebih bersifat simbolik?
2: Ya, kalau merujuk kepada rule of procedure dari General Assembly ya, di nomor 8687 ya, 86/87, itu dijelaskan bahwa apabila sidang berisi pidato umum atau presentasi, kehadiran setiap delegasi tidak mempengaruhi keabsahan jalannya acara. Namun jika walkout dilakukan dalam saat voting ya, misalkan di dalam voting suatu resolusi majelis umum yang memutuskan hal-hal krusial, hal tersebut akan berdampak mengingat quorum ya, atau suara yang hadir itu harus 50+1. Yeah. Nah, ini depends ya, tergantung dari forum yang berlangsung. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Pak Satria, kalau hampir 70 negara melakukan walkout, apakah tindakan kolektif seperti ini dapat berkembang menjadi bentuk state practice yang memiliki relevansi dalam pembentukan atau penafsiran hukum internasional, Pak? Atau terlalu jauh untuk disebut demikian?
2: Ya, state practices itu kan bagian dari customary of international law.
0: Ya.
2: Dan tentu kita harus lihat ya, bagaimana Netanyahu itu sebenarnya kan telah diterbitkan arrest warrant ya, atau surat penangkapan ya, untuk dia diadili di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Namun karena Amerika kemudian melindungi hak-hak politik yang itu sangat bertolak belakang ya, ketika Mahmud Abbas akhirnya tidak bisa hadir ke Amerika karena visanya tidak dapat diterbitkan. Nah, situasi anomali ini di dalam politik atau situasi kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel itu seolah terjadi anomali dan penormalan. Itu suatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya ya di dalam landscape hukum internasional. Ketika kemudian kejahatan yang luar biasa biadab ini kemudian tidak di diabaikan, maka bagaimana cara kita mengingatkannya? Hmm. Hal ini akan berimplikasi kepada semakin tidak relevannya hukum internasional, khususnya di dalam hal enforcement ya, atau penegakannya, seperti itu.
0: Ya, ini kan ada beberapa data ya, ada yang mengatakan hampir 70 negara, bahkan ada yang mengatakan 77 negara ini melakukan walkout. Dan jadi pertanyaan publik kan sejauh mana sikap atau PBB atau kehadiran PBB dalam masalah Palestina ini sejauh ini, Pak Satria?
2: Ya, posisi PBB seharusnya political stance-nya, walaupun ada istilah respectful of the sovereign atau menghormati kedaulatan dan jurisdiksi dari masing-masing negara, namun seharusnya tidak menutup mata ya bahwa kejahatan yang terjadi di Palestina ya pasca ya. Oktober 2023 itu sampai saat ini menimbulkan nestapa yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa besar ya bagi PBB melalui Security Council maupun badan-badannya, seharusnya dia mampu memberikan sanksi yang berat, setidaknya memberikan red line ya atau garis merah kepada orang-orang seperti Netanyahu sehingga tidak dengan congkaknya kemudian orang-orang seperti Netanyahu itu kemudian bisa pergi kemana-mana. Bahkan pada saat arrest warrant ya, surat pernyataan penangkapan dia diterbitkan, dia masih berlenggang seperti itu. Ini satu situasi yang klise di dalam hukum internasional yang implikasinya serius, Mas Lukman. Implikasinya adalah terhadap kredibilitas ya dan integritas dari pelaksanaan hukum internasional itu sendiri.
0: Iya, tapi kan selama ini publik melihat berkali-kali atau berulang kali Israel tadi melanggar hukum internasional, namun tindakan dari PBB tidak memiliki arti yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan temuan lembaga PBB, putusan ICJ atau laporan organisasi internasional lainnya, apakah memiliki bobot yang sama ini, Pak Satria?
2: Ya, seharusnya di sini saya melihatnya ya dalam landscape bahwa ini ada suatu peristiwa yang jus cogens ya. Jus cogens itu doktrin di hukum internasional bahwa dia peremptory norms ya. Peremptory norms itu artinya tidak ada norma bahkan dia norma yang bisa diutamakan bahkan melampaui norma-norma lain. Maksud saya di sini adalah ketika kita tahu bahwa genosida yang dilakukan oleh Netanyahu itu sudah sedemikian besarnya, maka dalam konteks jus cogens, dalam konteks doktrin jus cogens, seharusnya PBB dapat bertindak ekstra, tidak hanya sekedar formalitas saja. Apa yang dilakukan oleh Antonio Guterres ya, sebagai sekjen PBB untuk mengecam dalam konteks lisan ini tidak berimplikasi apapun. Seharusnya dalam instrumen kerangka badan PBB melalui Majelis Umum atau melalui ICJ, karena Israel ini kan beberapa kali sudah digugat ya dalam konteks pelanggaran genosida convention 1948 seperti itu. Tapi sekali lagi kebebalan itu karena mereka dilindungi ya dengan dalih hak veto ya. Ini kan juga simalakama ya, karena hak veto itu diberikan pasca Perang Dunia Kedua ya, untuk atau agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, menggugat kembali ya pelaksanaan hak veto itu memang harus menjadi titik urgent sehingga tidak ada impunitas atau kekebalan yang kemudian menjadi dalih negara-negara yang agresor seperti Israel itu kemudian tetap berlenggang sampai hari ini.
0: Ya, Pak Satria, kalau bicara Indonesia ini, apakah bisa dianggap konsisten secara hukum apabila mengecam pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara tersebut? Apakah hukum internasional ini memang mensyaratkan konsistensi semacam itu atau seperti apa, Pak Satria?
2: Ya, ini kan masalah pengakuan ya. Ini kan masalah pengakuan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu di dalam doktrin hukum internasional kita bisa sebut sebagai implied recognizance ya. Atau pengakuan sembunyi-sembunyi. Secara formal kita nggak punya hubungan diplomatik.
0: Betul.
2: Kita secara konstitusi menyatakan sangat menolak apa yang dilakukan oleh Israel. Namun secara perdagangan banyak alutsista kita yang
0: masih berjalan dibeli. Ya Pak ya.
2: Betul. Alutsista kita itu dibeli dari dari Israel. Senjata-senjata yang dimiliki oleh kementerian yang menangui bidang pertahanan itu juga kebanyakan dari sana. Nah, sekali lagi, situasi pengakuan sembunyi-sembunyi sebenarnya berimplikasi kepada dukungan secara tidak langsung gitu ya terhadap eksistensi negara Israel. Nah, apalagi kita sampai hari ini tercatat loh secara formal, Mas Lukman dan pendengar, kita adalah anggota Board of Peace, yang mana kita juga di dalamnya adalah
0: ada Israel, bersama
2: dengan Israel di lembaga tersebut, di organisasi internasional tersebut. Walaupun dalam waktu terakhir semakin tidak relevan ya, ketika Trump semakin delegitimasi kekuatannya di internal ya. Ini menjadi catatan penting ya, untuk tidak hanya political stance tapi juga international law stance dari Indonesia, termasuk economic stance, untuk memboikot dan tidak berhubungan. Dan itu sudah dilakukan oleh negara tetangga kita, Malaysia, dan fine-fine saja hal itu dilakukan sebagai bagian dari simbol dan sikap tegas ya, dari negara kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan tidak boleh terjadi penjajahan di atas dunia.
0: Ya, Pak Satria, kita kembali ke terkait dengan walkout ini. Seandainya Indonesia ingin meningkatkan posisi walkout dari sekadar simbol diplomatik menjadi langkah yang memiliki atau mempunyai konsekuensi hukum, instrumen apa Pak yang tersedia?
2: Satu, kita keluar dari Port of Peace, itu yang immediate action yang seharusnya harus dilakukan. Kedua, tentu kita bisa menggunakan instrumen hukum internasional ya, melalui gugatan ICJ di Mahkamah Internasional, maupun keterlibatan aktif kita untuk mendorong arrest warrant ya. Walaupun kita bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, kita mendorong untuk arrest warrant, penangkapan, dan bahkan enforce ya, apabila dia berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, untuk membantu ICC untuk segera menangkap orang-orang yang terlibat di dalam genosida yang terjadi di Palestina. Tanpa itu semua, walkout itu hanya sekedar simbol gitu ya. Itu sudah baik, tapi itu saja tidak cukup untuk mendorong kemerdekaan Palestina agar dapat diwujudkan seutuhnya.
0: Baik, ya ini menarik ya. Tadi dibutuhkan ketegasan, dan memang tadi untuk ya jangan setengah-setengah begitu ya Pak Satria ya, kalau mau ini ya.
2: Betul.
0: Baik, Pak Satria, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Satria.
2: Malam Mas Lukman.
0: Pendengar, pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, kami berbincang bagaimana Indonesia walkout ya saat Perdana Menteri Israel naik podium di sidang Majelis Umum PBB. Memang ada beberapa data yang disampaikan, ada yang mengatakan hampir 70 negara, namun juga ada yang mengatakan ada 77 negara walkout ya, dan absen saat Netanyahu pidato. Dan sebanyak delegasi dari 77 negara walkout dan absen dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat 25 September dini hari waktu setempat, dan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai berpidato.
1: Wawancara Pro 3.

0: Hujan deras yang mengguyur Bangkok, Thailand sejak Kamis 24 September 2026 menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik ibu kota. Otoritas setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik tersebut. Penetapan status bencana memberikan kewenangan kepada organisasi-organisasi setempat untuk mengambil langkah penanganan terhadap banjir yang meluas. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dinamika Olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
4: luar biasa. Penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter dengan tema Berpacu dengan Angin Kencang, Saya Punya Cerita, produksi RRI Pontianak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, saat ini sekitar pukul 3 dini hari, saya berada di salah satu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarmasin, tepatnya di SPPG Pemurus Luar 2. Sekarang bersama saya juga ada Pak Zikri Maulana, Kepala SPPG Pemurus Luar 2. Pak Zikri, ini saat ini memang tengah proses produksi ya, Pak Zikri ya? Ya,
7: siap, betul. Ini sedang tahap produksi makanan.
6: Ini untuk didistribusikan ke berapa titik, Pak Zikri?
7: Didistribusikan ke ada sekitar 16 titik sekolah dari SD sampai SMK.
6: Saya juga dapat kabar, Pak Zikri, bahwa salah satu titik yang dituju SPPG Pemurus Luar 2 ini ada yang aksesnya cukup sulit ya, di SDN Sungai Lulut 4. Seperti apa itu kondisinya, Pak?
7: Untuk menuju ke sekolah itu ya lumayan sulit karena akses untuk mobil MBG ke sana itu nggak ada. Kita harus mendropkan lagi paket makanannya itu ke kelotok atau kapal yang punya warga sekitar.
6: Setelah menunggu beberapa jam, pendengar, saat ini sekitar pukul 8 pagi hari, kita akan mengikuti seperti apa proses pengantaran paket MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, pendengar, akhirnya saya tiba di dermaga Sungai Lulut. Dan bersama saya, saat ini juga sudah ada Pak Wildan sebagai motoris kelotok. Pak Wildan, mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa nih proses distribusi menggunakan kelotok menyusuri Sungai Martapura ini ya?
8: Ya, anu bang, nih kisahnya bubuannya nih minta tolongi kisahnya kan kayak apa, ada kelotok aja supaya kalau mantar akan nasi bungkus.
6: Biasanya berapa pak kalau menargetkan biayanya?
8: Terserah yang bubuannya nih, maksudnya menyahandak.
6: Berarti sukarela pak ya?
8: Ya sukarela toh.
6: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di atas kelotok yang terbuat dari kayu ulin ya, cukup kecil, dan kendaraan inilah yang digunakan untuk mendistribusikan pakaian makanan bergizi gratis. Dan kita akan menyeberang sekitar 10 hingga 15 menit. Baik pendengar, saat ini saya sudah tiba di dermaga Sungai Tandipah. Tadi saya juga harus menggunakan tenaga ekstra ya untuk bisa naik ke dermaga ini karena memang sungai yang sedang surut. Jarak antara kelotok kami menuju ke atas dermaga ini cukup tinggi, sekitar 1 meter setengah. Dan di lokasi ini juga terlihat beberapa anak-anak dari SDN Sungai Lulut 4 ini tampaknya sudah mulai menanti kedatangan paket makanan mereka untuk mereka santap hari ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama Bapak Haryadi, Kepala SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Pak, ini perjalanannya dengan yang ya tidak mudah lah ya, seperti sekolah-sekolah lain. Kenapa sih Pak sekolah tetap mengupayakan agar anak-anak dapat MBG?
9: Makan bergizi gratis sangat kita harapkan dan selalu anak-anak tunggu, karena antusiasme tinggi dari mereka yang itu yang membuat kami selalu semangat mengupayakan supaya MBG ini tetap tersampaikan kepada mereka-mereka.
6: Dan di sekitar sekolah ini tampak beberapa orang tua, khususnya mayoritas ibu-ibu ya, yang menemani anak-anaknya belajar. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa ya?
10: Hadijah, Ibu Hadijah.
6: Bu Hadijah. Bu Hadijah, melihatnya anak-anak sangat antusias Bu ya. Kalau anak Ibu sendiri seperti apa Bu?
10: Iya, sangat terbantu tuh Bang. Ya loh, Mbak, mengurangi jajannya. Bila ada sarapan kan tahu sarapan di sekolahan. Mendapatkan bagi ya kalau.
6: Nah sekarang saat ini saya sudah berada di tengah anak-anak yang ini sangat asik ya menikmati makanan mereka hari ini. Kita coba tanya adik-adik, gimana nih rasanya MBG hari ini? Nah pendengar, itu tadi kisah perjuangan panjang di balik pendistribusian MBG ke SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Tidak hanya melewati jalan.

Untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, apa kabar untuk Anda malam ini? Ya, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu suasana dan khidmat mewarnai pelaksanaan misa harian yang bertepatan dengan Novena Santo Padre Pio hari keempat di Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat. Di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat, ibadah pagi tersebut menjadi momentum perenungan mendalam bagi umat dalam menjawab dahaga spiritual melalui kesederhanaan dan ketekunan. Renungan misa yang mengulas Injil Lukas pasal 9 ayat 7 hingga 9 mengajak umat menilik cermin kehidupan Raja Herodes. Kebimbangan Herodes yang sekadar penasaran ingin melihat Yesus tanpa membuka hati untuk diubah oleh kasihnya menjadi pengingat akan hampanya jiwa yang tidak menyediakan ruang bagi Sang Pencipta. Pemandangan kontras dari sosok Herodes justru ditunjukkan oleh 32 anak dan remaja di paroki tersebut, diantaranya Darius dan Ongen. Secara konsisten dan penuh dedikasi, mereka setia melayani di altar sebagai mesdinar, lektor hingga pemazmur pada misa pagi. Kebersahajaan dan ketekunan anak-anak ini menyentuh hati Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat, R.D. Ponsio Ngerwalu, sebagai wujud apresiasi dan dorongan semangat, dukungan perhatian berupa bantuan transportasi serta uang saku disalurkan secara tulus kepada mereka. Melalui semangat Santo Padre Pio yang mendedikasikan hidupnya untuk doa dan pelayanan sesama, perayaan ini mengajak seluruh umat untuk melampaui keraguan batin. Kekosongan hidup dalam rutinitas harian dinilai tidak akan terisi oleh hal-hal yang megah yang semu, melainkan melalui ketekunan mendekatkan diri pada altar Tuhan serta keberanian untuk saling berbagi. Perjalanan spiritual pagi itu ditutup dengan pesan abdi dari Santo Padre Pio yang menyejukkan hati umat. Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Kecemasan tidak ada gunanya. Allah itu murah hati dan pasti mendengarkan doamu. Ratu Normonok Dedesar Ubilaa Naflar Ita Ditinemon Kidabela Salve. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu refleksi Novena Padre Pio di Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat, yaitu meneladani kesetiaan petugas liturgi cilik dan pesan ketenangan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Rada Otalayan, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

pusat dan sejauh ini masih berada pada kisaran yang sama. Sedangkan untuk minyak goreng terjadi kenaikan harga dibandingkan sebelumnya. Minyak goreng yang dulu dijual sekitar Rp20.000 per liter kini mencapai Rp25.000 per liter, sedangkan minyak goreng isi ulang dijual Rp35.000 untuk ukuran 2 liter. Kementerian Perindustrian Kemenperin mendorong batik Kaske, produksi sentra batik Maluku Tenggara, mulai dimanfaatkan sebagai seragam sekolah. Pemanfaatan pasar lokal tersebut diharapkan membuka peluang bagi pengrajin untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan desain batik yang menjadi ciri daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi, saat membuka kegiatan pendampingan teknis produksi bagi industri kecil menengah IKM olahan kelapa di Aurelia Hotel Kimson Langgur beberapa waktu lalu mengatakan penggunaan batik sebagai seragam sekolah dapat dimulai dari skala kecil dan dikembangkan secara bertahap. Menurut Yedi, pengembangan pasar harus berjalan bersama peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia. Kemenperin akan melanjutkan pendampingan dengan melibatkan pembina yang memiliki kompetensi di bidang sandang dan kerajinan, termasuk untuk meningkatkan keterampilan membatik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara membuka forum komunitas publik demi lakukan belanja masalah dan menerima masukan dari satuan kerja yang menjadi mitra. Salah satunya dari Politeknik Perikanan Tual yang diwakili Rio Teniwood mengatakan pihaknya selama ini mengalami kendala saat pencairan honor pada karyawan. Menanggapi hal tersebut, Kepala KPPN Tual Muslim menegaskan hal utama yang harus dicek adalah sertifikasi staf keuangan yang masih berlaku dan untuk lebih teliti pada catatan dari KPPN. Dengan demikian, permasalahan bisa diatasi sambil sama-sama belajar. Muslim berharap dengan masukan dan saran dari mitra kerja KPPN, ke depan pelayanan KPPN makin maksimal dan bisa saling bantu dalam penyerapan APBN di satuan kerja masing-masing. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menegaskan dirinya telah memberikan atensi khusus kepada penyidik di Satreskrim agar menangani kasus pelecehan anak di bawah umur dari Ohe Watdek dengan maksimal dan transparan. Ini disampaikan usai pertemuan dengan warga Ohe Watdek Senin malam pukul 20.30 menit di Ohe Watdek. Pertemuan ini difokuskan kepada penyampaian perkembangan penyelidikan kasus oleh para penyidik dan kendala yang ditemui hingga saat ini. Kapolres berjanji akan mengusut tuntas kasus ini agar memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan keadilan kepada korban dan keluarga. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara, Melki Sedek Ingratobun, kepada RRI beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya terus berupaya memanfaatkan sarana yang tersedia untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan di tengah keterbatasan sarana penunjang akibat kebijakan efisiensi. Menurut Melki, salah satu inovasi yang dimanfaatkan adalah Simaren dengan menggunakan peramban Google Chrome. Pemanfaatan aplikasi tersebut menjadi alternatif layanan telekomunikasi yang lebih murah, sekaligus mendukung penyampaian informasi terkait aktivitas DPRD Maluku Tenggara. Komisaris Pemilihan Umum KPU Kota Tual terus melakukan pemuktahiran data pemilihan secara berkelanjutan guna memastikan data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tetap akurat. Proses tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait perubahan data kependudukan. Ketua KPU Kota Tual Mutakin Ali Renhoran kepada RRI Selasa siang mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi apabila terdapat anggota keluarga atau orang terdekat yang meninggal dunia. Informasi tersebut diperlukan agar perubahan status kependudukan dapat segera tercatat secara resmi. Jebolan STKIP Persada Evaf Tual harus menjadi guru bermartabat guna mendukung pembangunan bangsa. Ketua STKIP Persada Evaf Tual Yakub Adamsa dalam laporan akademik pada wisuda 90 wisudawan wisudawati angkatan kedua STKIP Persada Evaf Tual Selasa pagi di gedung LPTK Kota Tual meminta seluruh mahasiswa untuk menjaga persaudaraan dan kebersamaan dan memprioritaskan penghormatan tanggung jawab kepada sesama karena hal ini tidak

Gelar Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan beragam produk olahan kelapa yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kepala Bagian Program dan Kerjasama Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Anim Ditarumanti mengatakan, peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan mengenai kewirausahaan, pembukuan sederhana, akses kredit usaha rakyat KUR, serta perizinan usaha melalui online. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan teknis pengolahan kelapa selama 3 hari. Berbagai produk turunan yang dipraktikan antara lain resin coconut oil atau VCO, minyak goreng kelapa, tepung belondo, dan nata de coco. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maluku Tenggara, Reneldi Tofi menegaskan, pihaknya sebagai penyidik dan rekan di Reskrim tidak main-main dengan kasus pelecehan yang menimpa anak di bawah umur di Ohewate. Tofi menjelaskan saat ini kasus belum naik status ke penyidikan karena alat bukti yang belum kuat, tetapi untuk prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Tofi berharap masyarakat bisa lebih menahan diri dan tetap mengawal perkembangan kasus ini karena dirinya secara pribadi dan Polres Maluku Tenggara akan tetap transparan dalam penanganan kasus ini hingga memberikan keadilan kepada korban dan sanksi hukum kepada pelaku. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi solusi tepat untuk menekan praktik tindak pidana korupsi di daerah ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adinugroho kepada RRI Rabu pagi mengatakan, mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di Kejari Tual terdapat dua bidang, yakni bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, untuk melakukan mitigasi terhadap tipikor dapat melalui instrumen bidang intelijen, yaitu penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada OPD teknis hingga pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Untuk mengetahui unsur penyebab korupsi dan bagaimana solusi penanganannya, karena itu setiap orang dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman yang dapat ditanamkan sejak dini dari tingkat SD hingga dewasa. Olehnya itu, penyuluhan hukum ke institusi pendidikan hingga ke tingkat desa menjadi unsur yang sangat penting. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan memiliki komitmen bulat dalam pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, saat bersilaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan jajarannya mengungkapkan, kerjasama ini telah berlangsung oleh LPP RRI dan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh setiap kejaksaan di daerah karena tujuan yang sama antara RRI dan Kejaksaan untuk melakukan pencerahan dan pendidikan terhadap publik dan memitigasi diri sendiri sebagai pejabat, sebagai pionir dalam pemberantasan korupsi dan juga edukasi positif kepada masyarakat secara umum, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejari Tual terhadap respon positif terkait berbagai agenda positif informasi publik dari pihak kejaksaan. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara menegaskan pelayanan di PTSP tidak dipungut biaya. Hal ini disampaikan Sekretaris Martin Rahang Metan. Dirinya mengatakan semua layanan di PTSP gratis alias tidak perlu berbayar biaya administrasi. Saat pengurusan yang diperlukan hanya KTP, NPWP, dan email dari warga yang mengurus izin. Agar terhindar dari pungutan liar, Rahang Metan menganjurkan untuk mengurus izin secara mandiri yang bisa diakses sendiri dari rumah dan ponsel pintar Anda. Petugas Bank Rakyat Indonesia Gusti Agung Yamko kepada RRI Rabu siang menyampaikan proses selanjutan bagi penerima kartu kusuka. Setelah menerima buku tabungan dan kartu, penerima selanjutnya diminta melakukan aktivasi kartu di BRI Masrum. Aktivasi menjadi tahapan penting agar kartu dapat digunakan oleh penerima sesuai peruntukannya. BRI juga mengingatkan penerima untuk menjaga kartu dan buku tabungan dengan baik guna menghindari kehilangan. Gusti mengungkapkan proses pengusulan kartu membutuhkan tahapan yang cukup rumit, sehingga penerima diharapkan tidak mengabaikan keamanan kartu maupun buku tabungan. Kehilangan dokumen tersebut dapat menyulitkan proses pengusulan kembali bagi penerima. Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggarakan pelatihan pembuatan korset dan rompi menggunakan kain tenun Tanimbar selama 2 hari sejak tanggal 22 hingga 23 September 2026 dipusatkan pada Hotel Inkla Saumlaki. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyi Serena Amelia Jowerisa, mengatakan pelatihan pembuatan korset dan rompi dengan berbahan kain tenun Tanimbar dengan mendatangkan desainer dari Surabaya, Ibu Amelia Jang,
untuk berbagai wawasan, ide, dan pengalaman baru bagi para peserta di Tanimbar, agar mereka juga bisa belajar bukan hanya menjahit, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang baru, bisa membuat produk yang lebih baik, yang memiliki daya jual yang lebih tinggi, serta

membuka peluang usaha. Gubernur Maluku, Hendrik Leverisa mengatakan, pemerintah daerah memastikan pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayah Maluku memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan penangkapan ikan harus diikuti dengan pendaratan dan pengolahan hasil perikanan di daerah. Ia menjelaskan, pengembangan sektor perikanan juga perlu didukung pembangunan fasilitas perikanan serta pengembangan usaha di daerah. Keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku utama lokal menjadi bagian penting agar manfaat kerjasama dapat dirasakan masyarakat. Leverisa menegaskan, pemanfaatan sumber daya ikan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan penangkapan. Pengelolaan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muksin Trahayaan kepada RRI Kamis yang mengatakan, penyakit kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks, serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Implementasi kerjasama penangkapan ikan Indonesia dan Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG akan melibatkan pengawasan lintas instansi di laut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah masuknya kapal ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias, kepada tim RRI beberapa waktu lalu mengatakan, pengawasan akan berkoordinasi bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, TNI Angkatan Laut, dan pemerintah daerah. Bea Cukai juga akan memanfaatkan kapal patroli dalam mendukung pengawasan kegiatan penangkapan ikan di laut. Selain pengawasan, Bea Cukai Tual mendorong agar implementasi TCG tidak berhenti pada kegiatan penangkapan dan ekspor ikan dalam bentuk utuh. Hasil tangkapan diharapkan dapat diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk bernilai tambah dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Hari Agraria Tata Ruang Hantaru ke-66 tahun 2026 perlu dijadikan transformasi melayani lebih pasti kepada masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, selaku Inspektur Upacara pada Hari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ke-66 di lapangan upacara Kantah Maluku Tenggara, membacakan sambutan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, menyatakan Hari Agraria digalakan sejalan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran UUPA merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur tersebut menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kapasitas hukum kepada masyarakat. Festival Pesona Metike atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngur Belat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pantai dengan hamparan pasir halus ini kembali diangkat sebagai salah satu daya tarik utama untuk memperkenalkan pariwisata Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan FPMK 2026 tidak hanya berpusat di satu lokasi, tetapi juga memperkenalkan sejumlah pantai, pulau, dan tradisi di Kepulauan K. Karakter pantai dan pulau menjadi pembeda yang ingin ditonjolkan di tengah daerah lain yang mengandalkan daya tarik wisata bawah laut. Selain Ngur Belat, FPMK 2026 juga menghadirkan tradisi werwarat atau helatali di Pantai Hoar, Ohoy, dan Narsare. Lokasi tersebut kembali dipilih karena memiliki kawasan yang luas serta sebelumnya mendapat respon baik dari masyarakat dan wisatawan. Produksi perikanan Indonesia disebut mencapai sekitar 13 juta ton berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut menunjukkan besaran potensi sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada launching implementasi kerjasama kemarin mengatakan produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton, sementara produksi rumput laut sekitar 11 juta ton. Secara keseluruhan, produksi dari kedua komoditas tersebut mencapai sekitar 24 juta ton. Pesannya, produksi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di dalam negeri. Pengembangan industri hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menerapkan sistem 5P sebagai bagian dari penguatan manajemen sekolah. Sistem tersebut mencakup penampilan, pelayanan profesionalitas, prestasi, serta publikasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, kepada RRI Jumat siang mengatakan, penerapan 5P diawali dengan penampilan sekolah yang mencerminkan kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang tertib dan nyaman. Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai memunculkan kekhawatiran warga di wilayah Kei Kecil maupun Kei Besar. Sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan dilaporkan muncul sehingga masyarakat meminta perhatian pemerintah daerah. Keluhan tersebut disampaikan pendengar RRI Bung Bravo melalui program Halo RRI Jumat pagi. Ia meminta pemerintah daerah mengimbau para kepala ohai untuk meneruskan kepada masyarakat tentang dampak pembakaran hutan dan lahan. Bung Bravo juga meminta pemerintah daerah memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat terutama terkait resiko pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Imbauan melalui Kepala Ohai diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru. Menanggapi keluhan warga terkait munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga yang melakukan pembakaran untuk kebutuhan berkebun maupun membakar sampah diminta memastikan api tidak merembet ke area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada RRI Jumat pagi mengatakan, warga harus membuat sekat bakar saat membakar rumput atau semak untuk kepentingan berkebun. Masyarakat juga diminta tidak membuat puntung rokok atau material lain yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran, terutama di sekitar rumput dan semak yang mengering. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian saudara sampaikan info edisi hari ini Minggu 27 September 2026 dibawakan oleh Irini Hari Cahyani, dan nantikan pendengar akan kami hadirkan lagi di tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami di FM 103,6 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: 的喇叭。
1: 听不出来嘛，大爹。马上。
0: 我还在我的课啊。
1: 干你忙的不？过来。
0: Belajar apa? Belajar mengenai sama tulis.
1: Okey? Eji mau pergi sekolah?
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Langkur, jam 7 waktu Indonesia bagian timur. Dan selamat beribadah bagi Anda Bapak Ibu yang saat ini mempersiapkan diri untuk beribadah di jam pertama, ataupun yang sedang melaksanakan ibadah dan merencanakan nanti untuk beribadah di jam kedua dan jam ketiga. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan bersama dengan keluarga. Happy weekend, selamat berlibur juga bagi Anda pendengar. Dan kami bisa gambarkan situasi terkini di Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana terpantau sunyi. Artinya bahwa Anda lebih menikmati pagi ini bersama dengan keluarga di rumah saja. Nah, karena berhubung hari Minggu, maka semua sarapan juga boleh disiapkan di rumah ya, bagi para ibu remaja putri, semangat untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga Anda. Nah, pendengar, semoga hari ini membawa kebahagiaan yang begitu dalam, berbeda dengan hari-hari kemarin di mana hari libur, waktu yang cukup banyak untuk keluarga Anda sebelum nanti memasuki awal pekan lagi dengan banyak aktivitas di sana. Dapat dengar, kami punya lagu-lagu pilihan kembali temani Anda.

0: hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program makanan bergizi gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, program strategis nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai lemas, karena mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
1: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Langgur menemani Anda pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Kami akhiri dan kini jam 7 lebih 17 menit. Kami selanjutnya hadir menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani jelang kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu. Akan kami siarkan langsung dari Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual untuk edisi hari ini di Minggu 27 September 2026. Selamat pagi, shalom dan selamat mendengarkan.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku,

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.